0: kata isu itu bukan hanya berlaku di Sabah, malah turut dihadapi sekolah-sekolah di seluruh negara berikutan penggunaan reka bentuk dan sistem pembinaan lama bangunan sekolah.
1: Kerana kita memperoleh OC untuk memohon peruntukan untuk ini menetaraf ini pemegang elektrik dan sebagainya. Dan syukur dengan usaha dengan ini pihak Kerajaan Negeri Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga ini Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, kita sudah pun selesaikan. Kita merupakan negeri pertama yang selesaikan ini isu ini OC.
0: Dato' Lo Su Fui katanya walaupun sekolah berada di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia, Kerajaan Negeri tetap memainkan peranan membantu menyediakan kemudahan dan peruntukan demi kesejahteraan pelajar. Berikutan isu kenaikan bayaran bil elektrik pengguna di Sabah yang tular di media sosial. Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electric City, Datuk Muhammad Yaakob Jaafar berkata, syarikat sentiasa mengutamakan pendekatan telus serta bertanggungjawab dalam menangani isu berkenaan. Jelasnya kenaikan itu didapati berpunca daripada peningkatan penggunaan tenaga elektrik, khususnya ketika musim perayaan Aidilfitri, cuaca panas serta penggunaan berterusan peralatan elektrik berkuasa tinggi.
2: Tahun lepas kita catatkan penggunaan kita yang tertinggi adalah sebanyak 608 gigawatt hour. Itu jumlah tenaga yang digunakan pengguna dan rakyat kita di Sabah dan Labuan. Tetapi kalau kita tengok tahun ni, setakat April, dia sudah limpas 10 gigawatt hour. Yang mana dalam bulan 4 ni adalah yang tertinggi, 618 gigawatt hour.
0: Datuk Muhammad Yaakob Jaafar. Selain isu penggunaan, sebahagian pengguna mungkin menerima cagaran tambahan. Semakan cagaran tersebut dilaksanakan setiap 6 bulan sebagai jaminan agar bayaran bil dibuat secara teratur. Setakat ini lebih 77 aduan rasmi mengenai kenaikan bil elektrik diterima Sabah Electric City. 148 unit beg darah berjaya dikumpul menerusi kempen derma darah sempena sambutan Hari Jururawat peringkat Hospital Queen Elizabeth QHE 2 di Kota Kinabalu. Pengarah HQE 2 Dr. Fero Firdaus Ibrahim berkata, program itu mendapat sambutan baik daripada kakitangan hospital dan masyarakat sekitar, sekaligus membantu memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi. Bekalan darah dikumpul seterusnya akan disalurkan kepada pesakit yang memerlukan rawatan semasa. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan sambutan Hari Jururawat peringkat HQE 2 di Kota Kinabalu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Teknologi BIM bantu tangani masalah jalan raya rosak di Sabah. Sistem pendidikan negeri diperkukuh tangani isu sekolah daif. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah indah, apalah di senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 satu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Rasakan Segar Sabah FM
1: bersama Edwin dan juga Iklay pagi ni. Terima kasih kamu yang terus dengar dan yang sudah pun selamat sampai di office tu kan. Okey, bertenang, bertenang. Tadi pun ada yang kelang kabut, mau kejar masa sebelum jam 8 sampai.
0: Ya, betul. Dan pastinya sekarang ini ada yang memandu kan dengar Sabah FM. Terima kasih. Jangan lupa layari portal portal RTM Radio RTM radio.rtm.gov.my. sekali lagi, radio.rtm.gov.my, sebab di situ kamu boleh dengar Sabah FM selain daripada RTM Klik.
1: Betul. Okey, jadi seperti biasa waktu-waktu sekarang ini kita mau kongsikan kepada anda berkenaan dengan info sukan. Jadi yang pertama ataupun yang sekarang ini kita mau kongsikan berkenaan dengan sukan bola sepak.
0: Ya, ini untuk pasukan bola sepak Perisai FC berjaya merangkul gelaran juara dalam pertandingan program Liga Mini Bola Sepak DPLI UMS 2026 yang dianjurkan oleh UMS Sabah Kampus Sandakan dan berlangsung baru-baru ini. Dan Perisai FC muncul sebagai juara selepas mempamerkan prestasi paling konsisten sepanjang kejohanan yang berlangsung di padang bola sepak UMS Kampus Sandakan. Dan manakala Lundus FC muncul sebagai naib juara dan Elevens FC menduduki tempat ketiga. Dan kategori individu, pemain Perisai FC iaitu Muhammad Ahariza dinobatkan sebagai penjaring terbanyak kejohanan, manakala penjaga gol Lundus FC Muhammad Haikal Haziq menerima anugerah penjaga gol terbaik atas aksi cemerlangnya sepanjang pertandingan. Dan kejohanan ini dianjurkan oleh pelajar diploma pasca siswa ZA pendidikan DPLI sesi 2025 dan 2026 diadakan sebagai sebahagian daripada keperluan kursus DT50502 pengurusan dan tadbir urus kekurikulum di bawah Fakulti Pendidikan dan juga Sukan UMS.
1: Oh, ini sukan sambil belajar lebih ni kan? Sebab itu memang orang punya kursus pengurusan dalam bidang sukan.
0: Okay. Betul kan?
1: Ada je begitu kan?
0: Okay. Sambil-sambil bersukan, boleh juga sambil-sambil dapat dia punya apa ni, markah lah kan.
1: Okey, baik, selepas ini kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dalam Dari Sana Sini 8.30 minit pagi nanti. Terus dengar Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Dari Sana Sini kembali bersama untuk hari ini edisi 13 Mei 2026 bersama dengan kawan-kawan kita di Tawau 1J. Selamat pagi 1J.
2: Hai, selamat pagi Ikhlaq dan juga Edwi.
1: Keningau Hex. Ceria bagus bagus. Keningau Hex dan juga Sandakan FM, kita ada Asnita.
3: Ya, selamat pagi semua kawan-kawan.
4: Pagi, ini pun ceria.
1: Apa khabar Hex?
5: Khabar baik.
3: Okay. Come on Hex.
1: Come on Hex.
5: Come on Hex. Come on.
1: Okay, pagi ini kita mulakan kawan kita 1J, silakan.
2: Ya, terima kasih Ikhlaq dan juga Edwin di Sabah FM. Tarik nafas dulu sebab ada banyak perkongsian hari ini untuk 13 Mei 2026. Kita mulakan dengan kempen derma darah. Untuk hari ini, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa pukul 8 pagi hingga 4.30 minit petang di unit perubatan transfusi Hospital Tawau. Itu yang pertama. Seterusnya adalah berkaitan dengan operasi Haji Tanah Air ataupun OHTA di lapangan terbang Tawau. Ya, hari ini merupakan hari yang kedua untuk penerbangan bakal haji dari daerah Tawau dan juga daerah Sempurna. Dan juga seterusnya kita ingin kongsikan kepada anda untuk Dari Sana Sini berkenaan dengan pengujian sistem siren amaran awal tsunami di hari ini akan diadakan di dua lokasi, iaitu Masjid Al-Kawthar Tawau dan juga JKR Tawau, bermula 10 pagi hingga 1 tengah hari ini. Kemudian kita juga ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan program Jambori Badan Beruniform dan Pendidikan Luar Sekolah Rendah Peringkat Negeri Sabah, iaitu Zon Pantai Timur, bagi aliran perdana dan juga pendidikan khas Anjuran Sekolah Kebangsaan Kukusan, yang mana hari ini merupakan hari pertama program tersebut diadakan sehinggalah 16 Mei 2026 hari Sabtu ini, bertempat di SK Kukusan Tawau. Dan seterusnya juga ingin dikongsikan kepada anda untuk hari ini diadakan program Semarak at Hari Belia Negara Peringkat Bahagian Tawau bermula 8 pagi tadi di College Vokasional Tawau, merupakan kerjasama College Vokasional Tawau dan juga Persatuan Gabungan Belia Bahagian Tawau. Dan yang terakhir dari Tawau ingin dikongsikan untuk Dari Sana Sini adalah berkenaan dengan hebahan kejohanan olahraga peringkat MSS Zon Merotai kali ke-50 tahun 2026 yang dianjurkan oleh Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Zon Merotai MSSZM, yang mana program ini akan diadakan pada 12 dan 13 Mei. Hari ini merupakan hari yang kedua kejohanan tersebut diadakan, telah pun bermula 7 pagi tadi dan dijangkakan selesai pada 12 tengah hari, bertempat di Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau. Anjuran juga bersama dengan Sekolah Kebangsaan Ladang Tiger. Itu perkongsian Dari Sana Sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Keningau. Silakan Hex.
5: Baik, terima kasih 1J di Tau FM. Di Keningau juga tidak kurang hebatnya dengan pelbagai program yang berlangsung. Saya mulakan, sedang berlangsung ketika ini adalah kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Zon Pekalan kali ke-58 di Kompleks Sukan Keningau. Dan seawal 7.30 pagi tadi juga berlangsungnya Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SPM bagi tahun 2025 di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2, disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Ishak bin Datuk Ayub, Pembantu Menteri Kewangan 2 merangkap Wakil Rakyat Bingkor. Dan baru saja bermula adalah pertandingan Gentas Suara Madani Nyanyian Irama Malaysia Solo dan Duo Sekolah-Sekolah Peringkat Daerah Keningau. Program ini berlangsung di Dewan SK Luagan Keningau. Dan saya akhiri info hari ini dari Keningau FM dengan perkongsian program yang akan berlangsung di daerah Tambunan. Petang ini 5 petang akan berlangsung acara Sodop Unduk Ngadau bagi peringkat daerah Tambunan, bertempat di Dewan Pisom Puruan Square Tambunan. Itu antara rangkuman aktiviti berlangsung untuk sepanjang hari ini 13 Mei 2026. Dari Keningau, kita bersama dengan Asnita di Sandakan FM. Silakan.
3: Baik, terima kasih Hex di Keningau FM. Dan dari Sarikan FM ada beberapa catatan ingin saya kongsikan, di mana bermula hari ini 13 Mei sehingga 15 Mei akan berlangsung Festival Bambu Sabah Telupi 2026 ya. Dan beberapa aktiviti juga diadakan sepanjang Festival Bambu Sabah ini berlangsung, antaranya ada sukarakyat, pertandingan fotografi, ada juga Battle of Bambu Music, ada Lumba Rakit, ada juga pertandingan menyumpit, ada pertandingan masakan tradisional, pertandingan Bambu Challenge, dan juga ada pertandingan busana kreatif etnik Sabah dan banyak lagi lah. Dan untuk makluman juga, perasmian Festival Bambu Sabah Telupit ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Dr. Jeribon J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Dan seterusnya, hari ini merupakan hari terakhir dedakan kejohanan olahraga bagi Majlis Sukan Sekolah Daerah Kinabatangan di Kompleks Sukan Sandakan, di mana Majlis Perasmian Penangguhan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar Ahli Parlimen Kinabatangan. Dan seterusnya, baru saja bermula 8:00 pagi tadi sehingga ke pukul 1 tengah hari ini ada kempen Demedara dijalankan di aras bawah JPJ Sandakan. Dan yang terakhir di Sandakan FM yang saya kongsikan, ini berkenaan dengan slot dialog di Empat Sandakan FM, di mana petang ini akan bersama dengan tetamu Dr. Nur Suriati binti Abdul Kamis, pegawai perubatan UD13 Unit Kesihatan Sekolah Klinik Kesihatan Sandakan, akan berkongsi mengenai topik talisimia darah kita masa depan anak kita. Jadi ini empat perkongsian dari sana sini dari kami untuk hari ini. Dan perkongsian seterusnya, kita kembali kepada Edwin dan juga Ikhle di Sabah FM.
4: Baik, terima kasih Asnita di Sandakan FM. Sabah FM yang pertama kita mau kongsikan, telah pun berlangsung pagi tadi ataupun pukul 8 pagi, lawatan kerja oleh Timbalan Menteri Kerja Raya iaitu Datuk Seri Ahmad Maslan di Putatan.
1: Ya, okey, berikutnya juga pada pukul 10.30 nanti iaitu program penyerahan zakat sawit Kinabalu yang akan berlangsung di Istana Seri Kinabalu.
4: Okey, berikutnya petang berlangsungnya pengambilan pelajar baharu, ini untuk pendaftaran ataupun kemasukan pelajar baharu di Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS Kudat.
1: Ya, dan ya, seterusnya untuk hari ini 13 Mei ekspedisi Mahkota Borneo iaitu Tengku Mahkota Pahang yang hari ini dijangkakan turun kan?
4: Betul, turun dari, puncak Kinabalu.
1: Betul.
4: Dan seterusnya bertolak ke Kuala Lumpur hari
1: betul,
4: ini juga.
1: Betul, dijangkakan untuk bertolak lah. Manalah tahu kan Tengku Mahkota mau extend stay lagi kan?
4: Kita nantikan sebab kita ada juga rakan pelapor kita Jimmy Imran di sana untuk bawakan pelaporan terkini. Berkenaan dengan ekspedisi Mahkota Borneo. Wow, hari ini dalam hari sejarah ini kita punya DSS lebih 5 minit.
1: Wow.
4: Meriah kan program
3: siapa
4: hari ini?
3: Tahniah semua, tahniah.
4: Semua kasih tahniah gas hari ini.
1: Bagus.
6: Kalau banyak program banyak terus kan.
3: Kan. Kalau enggak nu.
1: Okey, kawan-kawan semua, terima kasih.
4: Terima kasih Wan J di Tawau.
6: Terima kasih juga.
4: Asnita, terima kasih kembali. Dan juga Hex di Keningau.
6: Ya, terima kasih kembali.
4: Selamat meneruskan tugas. Bye.
3: Sampai jumpa lagi.

0: Alahai, Nolela.
1: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi. Sabah
3: FM. Ya, selamat pagi semua. Bangun.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Trafik kita bermula di Jalan Pengelat Lokawi sekarang ini dilaporkan sudah pun beransur lancar, tiada apa-apa kesesakan berlaku, tetapi di Meruntuk menuju ke KKIA dilaporkan masih lagi berlaku kesesakan dan sekarang ini saja lebih kurang 18 ke 20 minit kelewatan sedang berlaku di kawasan tersebut. Lokasi berikutnya dari arah Papar Jalan Papar Lama ataupun Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan 18 minit kelewatan di lokasi tersebut. Dari arah Pinampang Tambunan juga dilaporkan perlahan pada waktu ini 9 ke 10 minit masa pemanduan diperlukan. Lokasi berikutnya juga di Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam dilaporkan masih lagi perlahan dan mengambil masa lebih kurang 8 ke 10 minit. Begitu juga di Jalan Pintas menuju ke Bulatan di Sembulan dilaporkan sesak dan sekarang ini mengambil 5 ke 8 minit masa pemanduan. Di lokasi berikutnya di Jalan Taman Awam Teluk Likas dari arah Menara Kinabalu menuju ke Bulatan Masjid Bandaraya dan terus menerus ke Jalan Tun Fuad Stevens juga dilaporkan perlahan sekarang ini mengambil masa lebih kurang 5 ke 8 minit kelewatan sedang berlaku. Kesesakan juga dilaporkan terus berlaku di Jalan Tuaran Bypass menuju ke Pusat Bandaraya dan sekarang ini mengambil masa 17 minit kelewatan dan dari arah Tuaran, Jalan Tuaran ataupun Pekan Menggatal melalui kawasan Menggatal dan juga Inanam ke Kelombong dilaporkan perlahan lebih kurang 12 ke 15 minit. Lokasi berikutnya kita mau kongsikan ini di laluan Jalan Sulaman dilaporkan sudah kembali lancar di hadapan Intan Kampus Sabah dan akhir sekali kelewatan juga dilaporkan masih lagi berlaku di Jalan Tuaran ataupun dari arah Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dan sekarang ini mengambil masa 3 ke 5 minit. Okay? Jadi harap bagi anda yang sedang memandu ataupun masih lagi terperangkap dalam kesesakan, berhati-hati, terus fokus dengan pemanduan. Kalau ada info terkini boleh saja kongsikan di WhatsApp 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.
3: Terima kasih kamu yang terus dengar Segar Sabah FM bersama Edwin dan juga Ikle. Yang ada antar WhatsApp tu pun ada, sebab pagi tadi kita ada tanya respon. Kamu mau siang lama kah ataupun malam lama kah ataupun macam biasa? Siang ada, malam ada.
4: Betul, sebab tadi pagi kami ada kongsikan kalau yang sempat dengar, sebab ada satu di Alaska ni, ada satu tempat di Alaska ni lebih kurang 3 bulan tiada siang kan?
3: 3 bulan tiada malam?
4: Tiada malam, betul-betul. Tiada malam, 3 bulan. Jadi ada yang respon lah, kalau si Emma punya respon tu, dia cakap saya mau siang dan malam juga DJ.
3: Macam sekarang ni lah, ada siang 12 jam juga ada malam begitu.
4: Betul. Kalau si Marlini pula dari Tuaran ni, dia cakap mau seperti sedia kala lah, ada siang dan juga malam. Yalah kan, so kita biasa, kita tak biasa di Alaska.
3: Betul. Sebab kita sudah terbiasa berkeadaan begini, jadi kita suka begini. Coba anda berada di sana, mungkin tiba-tiba kamu suka.
4: Betul.
3: Siang sejak kan?
4: Siang sejak, boleh je berniaga 24 jam kan?
3: Okey, lepas tu Amoy pun ada juga komen. Dia bukan komen. Dia ada sampaikan ucapan. Beritahu juga lah di Beaufort hujan. Dan ucapannya dia bilang, selamat menunaikan ibadah haji untuk ipar dia, iaitu Siti Lina Saleh dan juga Husin Mas Saleh. Hari ini mereka akan bertolak ke Kota lapangan terbang Kota Kinabalu. Jadi semoga selamat sampai ke Tanah Suci Mekah.
4: Betul.
3: Okey.
4: Dan seterusnya perkongsian daripada Nurzita.
3: Nurzita ni pun ada kongsikan cuaca juga ni.
4: Ini di Beaufort juga ada cakap tadi pagi hujan lebat. Jadi juga kita harapkan semua pendengar Sabah FM berhati-hati, terutama sekali yang sedang memandu. Kalau boleh jangan main handphone semasa memandu kan.
3: Ya, betul.
4: Terutama kalau penumpang tu bolehlah, macam Nurzita ni dia menumpang, kalau saya tengok sini ni sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi bolehlah dihantar gambar. Tapi kita nasihatkanlah, sebab sekarang ni hujan kan. Jadi kalau boleh ada notifikasi tu pun jangan tengok. Jangan tengok. Tengok satu saat. Satu hingga ke tiga saat boleh mengakibatkan kita punya fokus itu lari.
3: Betul.
4: Kan?
3: Okey. Jadi kalau di sekitar kayak gini sudah beransur berhenti, mungkin kawasan-kawasan lain masih hujan. Berhati-hati dengan pemanduan anda. Okey.
4: Betul.
3: Alright. Selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dalam utama 9 pagi. Sekali lagi dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Terus layan Sabah FM.
4: Bagus bah.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: Sebentar lagi, Utama 9 Pagi.

0: ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3%, manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
0: Dalam pada itu, Akmal berkata rakyat kini mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan

0: Wilayah Mazandaran. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, ahai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
4: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Jam yang terakhir bersama Edwin dan juga Ikhle. Jadi macam biasalah, kami memerlukan bantuan anda untuk
2: Gegar Segar Sabah FM.
1: Bantuannya undi sejak lah.
2: Betul, undi sejak di Facebook. Dan lagu yang hari ini kita pilih, lagu dari Indonesia.
1: Okey, dari seberang. Jadi kumpulan yang kita pilih pertandingan hari ini, kumpulan 17.
2: Ya. Dan kalau kita lihat daripada profil 17 di sini, secara rasmi telah ditubuhkan pada tahun 1999.
1: Okey, itu sebabnya kenapa 17 itu, sebab ditubuhkan pada 17 Januari. Uh-huh. Dan semua ahli kumpulan mereka pada waktu itu berusia 17 tahun.
2: Ya, jadi sebab tu diorang panggil 17. Dia ngam-ngam apa ni, 22 17 kan. Jadi 17 lah. Okey, okay. Jadi lagu yang kita pertandingkan antaranya
1: lagu Selalu Mengalah.

0: Okay.
1: Lagu Selalu Mengalah ini adalah lagu yang mengangkat kumpulan ini pada mula-mula dulu.
0: Betul. Okay. Dan lagu yang kedua kita pertandingkan, lagu yang bertajuk Kemarin.

0: adalah lagu sedih lah kan.
1: Okay, jadi kamu boleh undi lah mana-mana lagu ni di laman Facebook. Mana tu Kleh?
0: Di Facebook Rosmi Sabai FM, cari saja Gegar Segar. Ada kami sudah post pada awal-awal tadi. Kalau pergi tengok di sana paling atas tu, ataupun kamu terus pergi like itu page Gegar Segar. Terus nampak di sana, jadi undi salah satu lagu yang kami pertandingkan tadi. Dan yang menang nanti di penghujung segmen Segar baru kita akan perdengarkan lah.
1: Okey, di penghujung segmen Segar nanti kan.
0: Yeah.
1: Lagu yang paling tinggi undiannya.
0: Betul.
1: Layan terus Sabai FM.
0: Bagus ba.
2: Bisa.

0: Rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
4: Kamu tahukah?
5: Kamu tahu?
4: Kamu tahu?
6: Beb, tu hari bah, kau bilang kau mau kasih nipis kau punya kening kan?
7: Bila masa lagi ni, kening seoriginal sudah pun.
6: Bukan, hari tu. Ada kawan tu cakap dia mau kasih nipis dia punya kening. Tapi rupanya kening kita ni kan, dia punya fungsi untuk menghindari kita punya pelu daripada meniti ke dalam mata kita.
7: Itu fungsi dia.
6: Itu fungsi dia. So,
7: jadi
6: jangan...
7: kaum wanita yang kasih nipis-nipis tu, pelu masuk mata lah tu.
6: Itulah, jangan kasih nipis. Biar dia au natural.
7: Oh, jadi... jadi itu kening tu fungsi dia untuk menghindari pelu daripada menitik dalam mata lah tu.
6: Betul, itu rupanya.
7: Saya mau tanya juga lah, yang kening-kening nipis tu kan, apa? Yang kaum Hawa tu selalu kasih nipis tu, masuk masuk air ke mata dia?
6: Mungkin.
8: Oh, baru saya tahu.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang sudah bersama kami hinggalah ke waktu ini. Dan juga jangan lupa untuk undi Gegar Segar.
1: Ya, yang kami pertandingkan hari ini adalah lagu daripada kumpulan Seventeen kemarin. Dan juga
0: Selalu Mengalah.
1: Lagu yang memang top untuk kumpulan ini. Jadi undi di Facebook rasmi Sabah FM.
0: Okey, kita mau kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca terkini. Ini ada amaran ribut petir yang baru dikeluarkan 8.55 minit pagi tadi oleh Met Malaysia. Kalau di kawasan pedalaman Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan Keningau.
1: Ya.
0: Okey.
1: Untuk pantai barat pula di Papar, Putatan, Penampang dan KK. Begitu juga dengan di Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan, amaran ribut petir ini sehinggalah pukul 12.30 hari.
0: Okey, jadi pastikan anda rancang urusan pagi-pagi ni kan?
1: Ya.
0: Supaya tidaklah tergendala, orang bilang dipermudahlah.
1: Dan kalau tempat-tempat yang diberi amaran ribut petir ini, antaranya Beaufort yang memang kita memang sudah sinonim dengan cepat naik air kan, berhampiran dengan sungai.
0: Betul.
1: Jadi kena rancang awal-awal perjalanan anda, balik macam mana, anak-anak macam mana kan.
0: Okey, betul, kena rancanglah kan.
1: Betul.
0: Selepas ini kita mau kongsikan berkenaan dengan ekspedisi kembara Borneo oleh Tengku Mahkota Pahang. Kemarin ada sudah video yang sampai di Penalaban dan hari ini pendakian mereka ke puncak pun sudah selesai. Tapi apa-apa kita mau kongsilah sekejap lagi nanti bagaimana perjalanan kemarin dan juga hari ini.
1: Terus layan Segar Sabah FM.
0: Lebih menyegarkan.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heuric sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heuric gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heuric gamat.
1: Dapatkan Heuric gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heuric.
2: What's up, kami?
3: Foresight Music.
2: Kami dengar Sabah.

0: Terima kasih kamu yang terus stream kami di RTM Click dan juga dengar kami di frekuensi. Berkenaan dengan ekspedisi mahkota Borneo, kita memang ikut rapat lah sebab kita ada rakan pelapor kita, Jimmy ataupun Imran, bersama dengan ekspedisi ini untuk mendapatkan pelaporan. Kemarin lah, sebelum kita cerita untuk hari ini, kemarin pendakian bermula di Timpo Honget, difahamkan 9 pagi. Dan Tengku Mahkota Pahang sampai di Panalaban 3.45 minit petang.
1: Wow. Kurang kan?
0: Itulah. Jadi ada
1: laju je jalan.
0: Itulah laju dan juga ya selamat sampai kelah di Panalaban tu kan.
1: Dan kalau kita lihat orang punya tenaga kan, terutamanya Tengku Mahkota ni kan sangat masih energetik lagi ya sampai di atas.
0: Sebab memang sudah ada latihan ketenteraan kan, sudah biasa kan.
1: Betul, sudah biasa, sudah yang lasak-lasak kan.
0: Betul. Jadi kita mendengar respon Tengku Hassanal setelah sampai di Panalaban. Ada satu video ni dia bagi respon macam mana pengalaman pendakian dia. Di Facebook lah kan? Betul lah, di Facebook lah kan?
1: Ya betul.
0: Kita mau dengar apa responnya. Sebab difahamkan ini, kalau tidak silap, ini pertama kali Tengku Mahkota Pahang mendaki Gunung Kinabalu.
2: Ucapan?
3: It's nothing. Senang kacang.
2: Oi, senang kacang.
3: Di Panalaban. Saya enjoy.
2: Okay.
0: Oh, sedang kacang. Lepas tu dia enjoy. Yalah, memang enjoy. Cantik. View di sana tu memang cantik kan.
1: Betul. Berseri-seri pula kan. Kalau orang apa ni, kalau kita memang penat sangat sudahlah. Apalagi yang memang pernah naik ni kan. Tapi tengok kalau dia ni macam muka penat dia dah langsung kan.
0: Rasanya Tengku ni pun kalau dia tidak, yalah, sebab dalam perjalanan dia mendaki tu ramai yang bergambar, bercerita. Jadi perjalanannya sedikit lambat.
1: Betul.
0: Kalau dia terus saja perjalanannya, mungkin lagi awal dia sampai.
1: Lagi penat kan. Tapi ini mungkin sambil bersiar-siar begitu.
0: Okey. Wow. Itu cerita kemarin. Hari ini pendakian mereka ke puncak. Kita belum dapat lagi penggambarannya sebab kita faham di sana line telefon tiada.
1: Macam dorong Edwin dulu lah.
0: Macam kami pengalamannya. Jadi kita mau tahu sudah sampai. Rasanya memang sudah sampai di puncak.
1: Memang.
0: Sekarang ini perjalanan turun. Jadi kita tunggu sejak.
1: Ada update lah kan.
0: Betul. Di RTM sama pun kita ada mod next juga videonya.
1: Ya, betul. Jadi jangan lupa kamu follow RTM Sabah, Facebook RTM Sabah dan juga Sabah FM lah.
0: Betul. Yang penting kita doakan agar pendakian turun sampai ke Timpo Honget bersama selamat dengan semua tu dalam keadaan yang baik dan lancar lah.
1: Ya, betul. Okey.
0: Baik, nanti kita tunggu iklan lepas ni lagu mana yang menang.
1: Jangan lupa mengundi, okey?
0: Okey, dalam Gegar Segar terus dengar Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus hantar WhatsApp di talian kami 019-490-4848.
1: Ya, ada juga ucapan hari jadi ni sempat lagi kita bagi ni kan. Dia minta nyanyikan lagu untuk berdegel hari ini. Selamat hari jadi kepada Alicia Izara alias Dedek Sahirul yang berumur 5 tahun.
0: 5 tahun.
1: Ya,
0: okay.
1: Ini anak animahan ini.
0: Oh.
1: Okay. Selamat hari jadi dan ucapan daripada ibunya, katanya moga jadi anak pintar dan juga soleha. Comel je 5 tahun.
0: 5 tahun. Okey, jom kita nyanyi like lah untuk birthday untuk si Alicia Izara ni.
1: Test 1 2 3.

0: Yes, happy birthday untuk yeah. Alicia Izara.
1: Walaupun sumbang-sumbang, terimalah seadanya ya.
0: Okay, siapa-siapa silakan yang sambut hari lahir hari ini kan. Mm-hmm. Selamat hari lahir untuk anda semua, okay?
1: Betul. Jadi sampai sini saja kami kasih kawan kamu untuk segar hari ini. Mm-hmm. Tahniah untuk yang mengundi gegar segar lagu yang menang sebentar lagi kita akan mendengarkan.
0: Okay, lagu yang bertajuk
1: Kemari.
0: Wow,
1: menyanyi takut sumbang.
0: Kemari ni banyak ceritanya. Kalau yes. anda tahu pasal Seventeen ni, anda boleh carilah peristiwa yang berlaku. Tapi lagu Kemari ni memang sangat-sangat
1: bermakna juga untuk kumpulan ni. Kan?
0: Betul.
1: Okay. Dan semua peminat Seventeen lah. Okay, jadi semua yang sedang mendengar ketika ini, pastikan dimanapun anda berada, jaga keselamatan. Pastikan sentiasa dengar Sabah FM sebab kami akan berikan info-info yang terbaru kepada anda.
0: Yes. Lepas ini ekspresi pula bersama dengan Wan. Kasih kawan kamu sampai 2 petang. Juga banyak cerita menarik dan juga perkongsian terkini lah akan dibawakan untuk anda.
1: Ya, okay. Jadi saya Claire Jamie
0: dan juga saya Edin Robin. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Sumpah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Bagus, Pak.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia menari untuk anda semua yang terus kekal setia bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah bertemankan frekuensi ini 89.9 ya. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM pagi ini melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Okey. Segmen kedua di Sabah FM pagi ini iaitu ekspresi inspirasiku. Anda teman berteman bersama-sama dengan saya di Konti Wan Hizu Ahmad ya. Untuk edisi hari ini, hari Rabu, 13 Mei 2026 bersama dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Okey. Apapun terima kasih untuk rakan-rakan saya Double E, iaitu DJ Clay dan juga DJ Edwin yang telah pun bersama-sama dengan anda dalam segmen yang pertama di Sabah FM, iaitu segar lebih menyegarkan ya. Pertemuan kita dalam 4 jam melalui ekspresi inspirasiku. Ada lagi informasi terkini, info-info yang menarik akan dikongsikan bersama-sama dengan anda, di samping lagu-lagu hiburan yang pelbagai genre, pelbagai rentak, pelbagai bahasa akan terus disajikan untuk anda. Okeylah, kita nak berhibur lagi untuk pagi ini. Ini dia kita berhibur bersama-sama dengan Hazama. Lagu ini semacam Pandora. Sabah FM, bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
2: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8770 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Baik, itu dia sebuah lagu retro bersama-sama dengan kumpulan Carefree, lagu yang berjudul Rindu Bayangan. Anda mendengarkan di Sabah FM Bagus Sabah. Dan kepada anda yang tengah memandu waktu ini, selamat memandu. Terima kasih anda dengarkan Sabah FM ya sebagai teman pemanduan anda. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda selamat sampai ke mana juga destinasi yang tertuju ya. Setiap langkah atau keputusan bijak yang diambil ketika di jalan raya mampu menyelamatkan nyawa, okey? Bukan saja nyawa anda, malah juga penumpang anda, pejalan kaki, penunggang motosikal dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Ingat, patuhi had laju dan juga lampu isyarat. Merah tanda berhenti, kuning sedia untuk berhenti dan hijau adalah untuk jalan ya. Dan juga beri isyarat sebelum mengubah haluan ataupun masuk ke simpang kiri ataupun kanan ya. Jangan guna telefon ketika memandu ya. Elakkan ya. Jangan menggunakan telefon ketika memandu dan juga seterusnya gunakan tali pinggang keledar dan juga kerusi keselamatan kanak-kanak dan elakkan memandu dalam keadaan mengantuk atau di bawah pengaruh alkohol ataupun dada ya. Ingat, bersama-sama saling beringat, peraturan jalan raya bukan untuk menyusahkan tetapi ia untuk mencegah dan menyelamatkan nyawa kita bersama-sama. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Okeylah, kita berhibur lagi untuk pagi ini untuk anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini. Ini dia lagu untuk anda daripada Tulus. Ini dia lagu yang berjudul Hati-hati di Jalan. Sabah FM, Bagus Bah.

0: kecemasan, boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999 gunakan dengan

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, ahai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah india, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

Ya, selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan Sabah FM. Bagus bah. Itu dia baru berlalu, Rihanna dengan lagu yang berjudul Umbrella. Okey, ha. Sedekan payung sebelum hujan, ya. Itu kata-kata peribahasa Melayu, kan? Untuk kita bersama-sama bersedia dalam menghadapi apa juga situasi ataupun keadaan semasa, ya. Sekarang ni keadaan cuaca kita tidak menentu, kan? Sekejap pagi panas, petang pula hujan. Jadi, jangan lupa bawa payung, ya, untuk melindungi diri anda daripada basah dengan hujan, kan? Takut-takut pula nanti demam pula, kan? Kesian kita. Dan kita nak kongsikan untuk anda pentingkan akhbar semasa untuk edisi hari ini melalui portal berita RTM dengan tajuk akhbar ini, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global jadi sumber rujukan awam mulai 15 Mei ini, di mana orang awam boleh memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global melalui papan pemuka pemantauan krisis bekalan global mulai 15 Mei ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata paparan awam papan pemuka yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkan Malaysia itu merangkumi 10 submenu utama termasuk tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi, kadar pertukaran wang asing dan aliran perdagangan, ya. Ia berfungsi sebagai sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses untuk pemantauan perkembangan krisis, krisis bekalan, dan paparan khas kerajaan digunakan untuk pemantauan dalaman, mengenal pasti risiko awal dan merangka strategi serta tindakan mitigasi berasaskan data hampir masa nyata, ya. Dan juga inisiatif itu satu peralihan penting dalam pengurusan krisis membolehkan pengesanan awal, penyelarasan tindakan dan maklumat lebih jelas kepada rakyat. Jadi itulah dia usaha yang dibangunkan, dilaksanakan oleh kerajaan kita untuk memudahkan masyarakat mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih berkaitan dengan krisis bekalan global untuk waktu ini. Okey, itulah yang dikongsikan untuk anda yang saya petik menerusi portal berita RT. TM. Okeylah, kita berhibur lagi untuk pagi ini. Lagu bersama-sama dengan Budak Kacamata. Ini dia lagu yang berjudul Bintang. Sabah FM, bagus.

0: Goosebumps. Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjelma ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
3: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Bersih menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus. Bah, terima kasih untuk anda yang terus dengarkan kami bertemankan frekuensi ini 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan kami secara dalam talian melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Okey, dan kita telah memasuki jam yang kedua ekspresi inspirasiku edisi Rabu hari ini 13 Mei 2026, dan Wan alokan anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi ucapan ceria anda bersama-sama kami ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848, ataupun anda juga boleh hantarkan terus menerusi medsos FB Sabah FM, media sosial Sabah FM iaitu Facebook. Okey, media Facebook rasmi Sabah FM, insyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan bacakan salam-salam dedikasi anda. Okey, jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal melekat bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, ala hai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah indah, apalah di senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Satu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM Teman.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ya, itu dia baru berlalu Regun Tabit dengan lagunya yang berjudul Lumangat Oku Dika. Anda mendengarkan di Sabah FM, bagus bah. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Mungkin waktu ini ada yang tengah mengemas-kemas rumah kan, kakak-kakak kita, macik-macik kita yang berada di rumah, sambil-sambil laksanakan aktiviti harian di rumah, sambil-sambil dengarkan Sabah FM. Terima kasih. Mungkin juga ada yang tengah melaksanakan aktiviti perniagaan di premis perniagaan masing-masing. Terima kasih dengarkan Sabah FM ya. Semoga diberikan keuntungan yang berlipat kali ganda untuk premis ataupun perniagaan yang dijalankan. Okey, dan kita nak sapa kawan-kawan kita yang bersama-sama kita menerusi FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Selamat pagi buat Norzita Zita Ramli Lee, katanya selamat pagi dan selamat bertugas untuk DJ Wan dalam segmen Ekspresi Inspirasiku Sabah FM, bagus bah. Juga buat Rachel Joseph di Tuaran, terima kasih. Masih nak dengarkan lagu yang berjudul Teman Tapi Mesra daripada Kumpulan Ratu, khas hiburan kita pendengar setia, katanya. Terima kasih, insyaAllah ya. Juga kita ada James Pangiran, terima kasih. Has Nahas, Rosaline Francis dan juga Muhammad Syahir Hasbi Rosli. Okey, dan seterusnya menerusi WhatsApp Sabah FM, rakan kita Dia Alisa, selamat pagi dan selamat tugas buat DJ Wan, semoga sentiasa sihat dan ceria selalu. Terima kasih. Juga kita ada Alice Ray Norzita, Dia Alisa, Zafira pun ada, terima kasih. Ara, Marsa Salitawau dan juga Sam Kromok dari Patu 2 Kampung Sadani, terima kasih. Itu dia, katanya salam buat semua rakan-rakan dan juga keluarga Sam dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih, terima kasih kembali Sam yang berada di Tawau. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama-sama dengan Chakra Khan. Lagu ini untuk ada semua, lagu yang berjudul Kekasih Bayangan, Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
2: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
1: Dalam ekspresi, inspirasiku. 10 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berundung Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
4: Sabah FM. Bagus bah.

0: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma Sabah FM, bagus

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: 10 pagi hingga 2 petang lengkapkan hari kamu. Dengar
4: Ya, hiburan berinformasi bersama-sama kami di Ekspresi Inspirasiku Sabah FM. Bagus bah. Dan lagi informasi pagi ini kita nak kongsikan untuk rakan-rakan pendengar kita. Ini berkenaan dengan program penunaian sumbangan tunai rahmat STR untuk tahun 2026 khusus bagi penerima yang tiada akaun bank di kawasan pedalaman Sabah, yang mana pada hari Sabtu ini 16 Mei 2026 akan diadakan di Dewan Serbaguna Nabawan di daerah Nabawan, ya, melibatkan seramai 130 orang penerima. Jadi harap maklum untuk anda yang terlibat dalam program ini dan bolehlah berkunjung ke lokasi yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu di Dewan Serbaguna Nabawan pada 16 Mei 2026 hari Sabtu ini. Okey, jom kita berhibur lagi bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Aku

0: berharga. Hidup sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
1: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku. Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bahas. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dan kita telah pun memasuki zon tengah hari, jam yang ketiga ekspresi inspirasiku Sabah FM untuk edisi Rabu hari ini 13 Mei 2026, ya. Dan sebagai panduan kita bersama waktu solat fazu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengan nyentuh hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.14 minit tengah hari, ya, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini. Dan juga hari ini kita ada lagi untuk anda segmen ataupun rancangan menu playlist di Sabah FM, iaitu dengan tema hari ini, lagu daripada artis lelaki ataupun penyanyi lelaki. Jadi boleh hantarkan terus permintaan lagu anda untuk ruangan menu playlist ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. InsyaAllah lagu-lagu permintaan anda akan kita tunaikan untuk jam yang terakhir nanti. Dan apa yang penting, anda perlu terus kekal setia bersama-sama kami, bertemankan frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus Bahas.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarif Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.
3: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberi ganjaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

Ya, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal setia mendengarkan Sabah FM bertemankan frekuensi ini 89.9, dan selamat menunaikan ibadah solat fardu zuhur bagi kaum muslimin dan juga muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga supaya pandang kita bersama waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaallah akan masuk pada pukul 3.35 minit petang ya. Dan bagi anda yang tengah memandu waktu ini dalam pemanduan, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang tertuju. Pandu cermat jiwa pasti selamat. Mungkin ada yang ketika ini sedang ambil anak balik dari sekolah kan, dan ada juga yang balik ke rumah untuk menjamu selera makan tengah hari kan, berehat waktu kerja. Apapun juga, pastikan anda sentiasa berhati-hati, tak kira lah apa juga aktiviti yang anda lakukan. Okey, dan terus kekal setia bersama kami di Sabah FM Bagus pada selepas ini pada pukul 1.30 hari nanti. Kita akan bersama-sama dapat ikuti utama 1.30 hari dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Jangan ke mana-mana, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah.

0: Eh, Kulot. Kamu mau pergi mana itu? Begini panas ini cuaca, kamu kena stroke apa kan?
1: Eh, begini, Bapak Jimeng. Saya mau pergi bakar tuh rumput di tabasan ini. Sok bawa bakar, ngam-ngam cuaca panas lagi.
0: Siok kau bilang. Ini panas saya belum hilang lagi ini. Pergi tolong kasih pada mape di kabun siawang.
1: Hah? Oke, okay, betul, Ming. Kita jaga tuja api sampai jangan melarat kau nih.
0: Pulut, saya kasih ingat kau ah. Denda pembakaran terbuka, compound maksimal 2.000 ringgit. Denda 500 ribu atau penjara. Sanggup kau bayar 500.000 itu?
1: Kau nih, Meng.
0: Sinilah kau, daripada kau pergi kasih kutur udara. Ini. Kasih kawan saya makan ini tembikai. Sajuk-sajuk ini baru keluar dari esbo.
1: Kalau prim memang saya mau, itu yang paling saya suka.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Bagus bah.
1: Hai Meng, kau mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
5: Indah lah Kulut, saya mau jogging bay nih.
1: Ewa, azam baru ke.
5: Bukan azam baru ini Kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan saja bah. Bang, marilah bah.
1: Alah Meng, tinggallah badan saya ini. Cepat semput bah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga bah tuh kan. Keluar pelu juga bah.
5: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini? Setengah sudu teh saja bah Kulut.
1: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
5: Terima kasih Kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
1: Besok-besok lah saya ikut kau. Selamat berjoging ah.
5: Okeylah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
1: Kami? Siapa lagi ikut?
5: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
1: Meng, saya ikutlah, tunggu dulu ah.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM. Bagus.

0: kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Ya, nantikan lagu-lagu permintaan anda akan ditunaikan melalui ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus, bah pukul 1 tengah hari hingga pukul 2 petang nanti, jam yang terakhir ekspresi inspirasi ke, okay? Dan bagi anda yang terlepas untuk menyaksikan ya konsert 80-70 sempena dengan ulang tahun RTM yang ke-80 baru-baru ini, jangan risau ya, anda masih lagi berpeluang untuk menyaksikan dan juga mengikuti kurs konsert tersebut. Ya, yang mana siaran tertunda untuk konsert tersebut akan disiarkan secara langsung di TV2 pada pukul 9 malam hari Sabtu ini 16 Mei 2026. Jadi pastikan anda terus berada di depan kaca TV anda pada hari Sabtu ini pukul 9 malam di TV2 untuk tidak terlepas untuk mengikuti konsert 80-70 dengan artis-artis yang mantap dan juga persembahan yang menarik disajikan untuk anda semua, okay? Sebagai menghargai sokongan anda kepada kami di RTM Sabah. Dan sebentar lagi, satu tengah hari kita akan ikuti utama satu tengah hari dari pusat radio RTM Angkasa Puri. Dan untuk itu, jom kita berhibur lagi untuk tengah hari ini bersama dengan salah seorang artis yang menghiburkan anda untuk konsert 80-70 siaran tertunda Sabtu ini 9 malam di TV2. India Ramla Ram, lagu yang berjudul Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu. Sabah FM, bagus banget.

Biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekalan diesel negara. 9 pakej kerja lebuh raya PEN Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 satu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Kusma.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Ya, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan kita telah pun memasuki jam yang terakhir ekspresi inspirasiku untuk edisi hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Dan sudah pasti untuk jam yang terakhir ini, saya akan tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan kita menerusi ruangan menu playlist di Sabah FM. Dengan tema hari ini adalah lagu daripada artis ataupun penyanyi lelaki. Dan untuk anda yang lagu-lagu permintaannya tidak dapat ditunaikan untuk hari ini, jangan berkecil hati. InsyaAllah esok masih ada lagi menu playlist untuk anda, ya. Dan sebentar lagi tepat pukul 1.30 minit tengah hari, kita akan bawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Tapi sebelum itu, kita nak kongsikan untuk anda info cuaca untuk sebelah petang bagi kawasan-kawasan di negeri Sabah ini, yang mana pada sebelah petang nanti diramalkan ribut petir di beberapa tempat melibatkan kawasan pedalaman, pantai barat, Tawau dan Kudat, manakala hujan di beberapa tempat melibatkan daerah Sandakan, ya. Jadi itulah dia ramalan cuaca untuk sebelah petang ini di negeri Sabah melibatkan beberapa kawasan yang saya petik menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca semasa di tempat anda. Jom kita berhibur dengan rangkaian lagu-lagu menu playlist permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita di Sabah FM Bagus Bah.

0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus
3: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
4: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat tuh.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.

0: AM, especially for you.
1: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus, Bah. Dan sedar tak sedar, tugas saya menemani anda selama 4 jam di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja lagi. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Dan semoga anda telah pun terhibur. Apa juga rangkaian lagu telah pun dimainkan selama 4 jam kita bersama-sama. Dan apa juga informasi yang dikongsikan, semoga memberi manfaat untuk kita bersama. Saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini untuk ekspresi inspirasiku edisi Rabu hari ini 13 Mei 2026. Dan selepas ini menerusi segmen yang ketiga di Sabah FM, iaitu Bah Ngam Laitu Janji Dangar. Okay, anda bakal ditemani oleh rakan setugas saya iaitu DJ Kak Lang dan juga DJ Azian hingga pukul 6 petang nanti. Okay, sekali lagi saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami,
1: Hello.
0: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Sabah Ngamlatu.
1: Firasat bersama dengan Santiana Ramli. Yeah. Assalamualaikum. Selamat petang.
2: Wow, suara pun dia slow-slow sebab terlampau sejuk ke suasana sekarang ini.
1: Suara ikut cuaca kakak.
2: Ya, betul. Ikut cuaca kan. Jadi moodnya tu jadi lain dia petang ni.
1: Tapi dah mula-mula aja. Nanti masuk yang talk set kedua, lain sudah tu dah punya anu tu, rentak.
2: Tak menyanyi. Itulah kalau kita menyanyi tambah lebat hujan di
1: jangan
2: luar.
1: Jangan kakak, pengalaman kita minggu lepas kita menyanyi. Petang tu memang
2: hujan lebat.
1: Sudahlah, cukuplah. Okay.
2: Baiklah, macam biasa kami berdua akan bersama dengan anda di Bahang Amla itu sampai pukul 6 petang nanti.
1: Okey, ini hari Rabu, 13 Mei 2026 bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah.
2: Mengharapkan semoga semuanya baik-baik saja walaupun hujan. Kelas kita tetap on macam biasa. Harap-harap kita punya cikgu-cikgu tak mengantuk lah, tak lemas-lemas lah. Maklum je lah kan, kalau sudah cuaca sejuk begini, macam mau tidur je, macam mau tarik selimut je.
1: Itulah kakak. Tapi tak apa kakak, kita terus je, kita punya kelas belajar bahasa etnik untuk ini hari. Dengar-dengar hujung minggu ada kenduri kahwin.
2: Itulah itu. Jadi kita mau berbahasa etnik, tolong cikgu-cikgu ajar.
1: Ini keluarga kita lah. Keluarga kakak kamu kahwin, jadi mau menjemput.
2: Ya, mau menjemput lah ni.
1: Kulun-kulun nyalakan.
2: Ya, jemput datang kenduri kahwin anakku Ahad ini.
1: Anak yang mana satu ni?
2: Entahlah. Cuma banyak anak je.
1: Anak buah.
2: Tapi betul, memang ada anak buah akan kahwin lah dalam bulan ini.
1: Okey, jadi kakak ni mau cuba-cuba lah bandingkan memanggil kawan-kawan yang mungkin orang dusun, kanazan.
2: Min-min ni macam tahu je kan. Aku ada cerita sama Min-min ni. Aku bilang mau kahwin anak buah saya minggu depan.
1: Iyalah. Okay, dia lah, mau tes kakak. Nanti kalau dia mau try. Kan min kita ni dari pelbagai bangsa.
2: Ya.
1: Okey kak, kau jemput aku nanti dalam bahasa aku.
2: Okey, boleh juga lah.
1: Kalau macam saya, tidung. Kakak try ya nanti.
2: Woi, bongga terus yang menerima jemputan. Ui, pandai dah dia. Senang dipahami kan.
1: Betul.
2: Orang-orang lama lagi lah senang faham. Okey,
1: okay, jemput. Jadi, datang kenduri kahwin anakku Ahad ini. Komen di Facebook ataupun hantar WhatsApp di nombor
2: 019-490-4848.
1: Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Sabah FM bagus yeah. Bah. Sudah pun 2.20 minit petang. Baiklah. Kelas belajar bahasa etnik kita ini hari kakak.
1: Jemput kejap baca balik.
0: Jemput datang kenduri.
1: Jemput datang kenduri kahwin anakku Ahad ini.
0: Okey.
1: Kita ada WhatsApp daripada si Hasna Nawan di bahasa Bugis Bone dia bilang. Wo biki loka acara boting anakku Ahad iye.
0: Oh.
1: Iye. Iya, boting tu kawin kan.
0: Ke acara boting anakku Ahad iye.
1: Ahad iye.
0: Okey, okay. Marsha Saleh di
1: bukan.
0: Oh,
1: di Facebook.
0: Rupanya WhatsApp tadi.
1: Ya,
0: si Buluntung dia bilang dalam bahasa Dusun Liwan Tambunan, rumikot noh kawin tanakku tadau minggu diti.
1: Oh. Macam ada menjemput pasian. Such sauja.
0: Tak boleh kakak, kita punya tekad tak boleh kasih alun-alun.
1: Oh ya, etnik Kadayan Beaufort. Nah, bah, datang kamu amai-amai kan duye kawin anakku ai minggu ini. Amai-amai.
0: Ramai-ramai. Si Ridah Yujinin dalam bahasa Sungai Abai, jemput datang kawin anakku Ahad ni dalam bahasa sungai, menjemput aku lumaga kenduri ku mawin anakku Ahad tu.
1: Nah, menjemput aku.
0: Ku mawin.
1: Ya. Si Man Label bahasa Brunei.
0: Ui.
1: Dia bilang, "Tuan puan, awang dayang
0: dipersilakan.
1: Tuan puan, awang dayang datang badudun ada majlis kawin peranakku hari Minggu ini. Tuan puan ayang awang dayang."
0: Tapi ada depannya dipersilakan. Puan-puan awang dayang datang badudun ada kenduri kawin para anakku hari Minggu ani.
1: Woi, ini betul-betul
0: macam MC sudah kakak.
1: Jadi MC sudah nih.
0: Okay.
1: Dipersilakan tuan-puan awang dayang datang badudun ada majlis kawin peranakku hari Minggu ani.
0: Oke. Okay. Bah, lagi satu si Safi Wing Bajau menghadiri 7 majlis perkahwinan anakku pada hari Ahad. Oh, begitu kah?
1: Begitu kah? Serentak lagi.
0: Siapa kita kakak mempersoalkan?
1: Okay, komen lagi komen di Facebook dan juga hantar ke WhatsApp.
0: Apapun kita mau layan lagu ini, Sabah FM.
1: Bagus banget.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Belajar bahasa etnik di Bangam lah tu.
1: Sabah FM bagus ba.
2: Yeah. Sabah FM bagus ba. Sudah pun 2:31 minit petang.
3: Baiklah, kita ada voice note macam biasa. Kita punya cikgu paling setia.
2: Emma.
3: Mayani Emma.
2: Dia masa datang konsert.
3: Ada. Dia duduk satu baris sama kami.
2: Oh, di patutlah depan. Nak perasan.
3: Ya, sempat lagi foto-foto, bergambar. Okay, tengok jom. Ni gambar kami kenangan.
2: Cik. Oh, mantap. Okey, kita dengar dia punya voice note.
3: Voice note daripada si Emma. Silakan.
4: Assalamualaikum, DJ Kalang.
3: Salam.
2: Salam.
4: Menjemput termikot bekiunon kawin anakku hari Minggu itu.
2: Oh.
4: Okey, DJ.
3: Menjemput Rumikot. Itu sih yang aku sempat. Hari Minggu editik.
2: Okey, lagi.
3: Cena.
2: Dia bilang dalam bahasa Bajau Sempurna, jemput datang kenduri kawin anakku. Ahad ini, angan jemput aku atakah kam kenduri mak kawin anakku hari Minggu iti?
3: Hari Minggu iti.
2: Oh, angan jemput aku.
3: Angan. Angan jemput aku. Okey. Kita tengok pula di Facebook si Francis. Rumikot kauno kumawin tanaku tadau Minggu diti.
2: Okey, si Kesuma dia bilang dalam bahasa Sungai Segaliut nanti nak kenduri nanti nak pergi kenduri kawin anak.
3: Begitu.
2: Oh, begitu. Macam Melayu juga kan kakak?
3: Jangan lagi kita ikut.
2: Nggak. Okay. Nggak macam. Betul lah kan nanti nak pergi kenduri kawin anak.
3: Nah. Dia bukan menjemput lah kan. Dia bilang begitu je lah. Okay. Si Udit pula bahasa dusun. Mang alap oku rumikot soira. Manan sawo i tanaku tadau kotur ditik.
2: Okay.
3: Nah, panjang juga tu.
2: Lagi si kita ada si Relri Sangkulayan. Ongoi minciaji kawin anakku adau Minggu ti.
3: Oh, minciaji ya.
2: Nak tahu lah betul kan tu yang kami sebut. Okeylah, kamu boleh terus komen-komen lagi. Kita mau layan lagu ini. Sabah FM.
3: Bagus, Ba.

0: Janji dengar, yeah. Sabah FM bagus bah bersama Kak Lang sama Azian sampai jam 6 petang nanti.
1: Yeah, masih lagi kita dalam kelas bahasa etnik, jemput datang kenduri kahwin anakku Ahad ini. Okay. Kita ada si Ghost Team hantar voice note. Coba kita
0: baiklah.
1: Dengar.
0: Baiklah.
2: Nanti lah. Halo,
0: assalamualaikum. Salam.
2: Macam biasa. Oke, okay. Jemput tunggu jemion, kawin anakku hari Minggu titi. Bah, oke, okay. Makasih.
1: Makasih, Ghost Team. Suspend kami tadi ingatkan apa?
0: Kenapa terulang suara saya tadi?
1: Itulah. Si okay. Emma Fatima Abi.
0: Dia bilang dalam bahasa Bisaya menjemput mongoi di walaiko mepa kawin da anak minggu ini.
1: Ya, si Kologiau pula bahasa dusun Norokotrokot mengalap oku rumikot ko menensawo i tanakku tada oku turu diti.
0: Dusun Norokotrokot. Ya. Hujan oh di sana.
1: Ah, bahasa tidong.
0: Oke, okay, okay, Marsa no, Saleh.
1: Si Marsa.
0: Kesaboy kodino ampatku kawin, anakku edau minggu gitu.
1: Nah.
0: Kesaboy, kesaboy kodino ampatku kawin, anakku edau minggu gitu.
1: Nah, boleh kau ingat?
0: Enggak.
1: Nggak boleh ingat ya.
0: Oke, okay, okay. Kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca apapun kita mau layan lagu ini. Yang penting selalu happy. Bilang penyanyi dia si Kay Lee. Sabah FM.
1: Bagus banget.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Bazzy Crosby.
1: Ahai nor lela, ala hai nor lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah indah, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 satu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Pejabat kita ini berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
4: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
5: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
6: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Bah ngamlatu.
1: Sabah FM bagus bah, yeah. Sudah pun 3:01 minit petang, yeah. Jam yang kedua sudah kakak untuk bah ngamlatu. Ini hari.
2: Ah, apa?
1: Ini hari. Untuk ini hari, untuk jam yang kedua hari. Sudah.
2: Jam yang kedua sudah kan. Baik, terima kasih untuk anda semua. Dan kalau masih lagi menjalankan tugas waktu ini, sedang menjalankan tugas, mm-hmm. yang di rumah santai-santai, ataupun ada yang sedang berjual-jualan.
1: Oh.
2: Jual pisang goreng, jual okay. ubi goreng, jual kui-kui, macam-macam lah, mm-hmm. kan, di gerai-gerai. Semoga perniagaan anda hari ini laris manis. Sambil-sambil itu layan terus Sabah FM.
1: Okeylah, tadi belajar bahasa etnik, cerita pasal kawin, pergi jemput kenduri kawin. Mm-mm. Jadi untuk topik kita kakak, kita sambung lagi lah cerita pasal kawin nih.
2: Kawin juga.
1: Inilah kami mau tanya kamu. Kalau kamu kan dapat jemputan ataupun pergi kenduri kawin, biasanya kamu kasih hadiah apa?
2: Kan? Kalau ada orang mungkin dia bagi duit.
1: Duit ada paling orang, senang kakak.
2: Ya, selalunya begitulah kan. Ada orang dia bagi barang-barang lah. Terutama sekali macam kawan-kawan rapat. Ataupun keluarga kita rapat. Mesti kadang-kadang kita bagi barang kan.
1: Betul. Dulu kakak kahwin tahun berapa?
2: Lama sudah
1: anda 20 ingat. 30 tahun yang lepas.
2: Iya, lebih kurang.
1: Apa yang kakak dapat
2: hadiah? Paling banyak hadiah gelas.
1: Sama kakak.
2: Paling banyak hadiahnya gelas. Nah, sampai tidak tahu mau bikin apa nih dengan gelas-gelas, terutama gelas yang apa jernih itu nah.
1: Apa tuh?
2: Macam gelas untuk minum oren.
1: Minum kopi minum, juga.
2: Minum sirap. Itu minum ada kopi. Jenis-jenis cawan ada, tapi tidak banyak. Tapi yang banyak gelas sebab
1: dulu pun. Oh, gelas air sejuk sama
2: gelas
1: air panas.
2: Gelas sejuk.
1: Sekali dengan teko dalam kotak itu kan kakak.
2: Kalau sekapi, kalau sekarang ini kita tengok di pelaminan jarang juga kita nampak. Kan bukan sian. Dulu di pelaminan kalau kita kawinkan hadiah-hadiah yang orang
1: pelamin, maka gak
2: di apa nih hadiah-hadiah yang orang bagi tuh kan diletak di tepi-tepi pelamin tuh kan. Sekarang nih kalau kau pergi macam enggak ada juga orang letak apa-apa hadiah.
1: Ada tempat khas kakak. Sebab pelamin tuh biarkan dia pelamin saja, tapi macam kalau sekarang nih ada tempat khas.
2: Lain lagi tempayan lah, tempayan untuk letak solo.
1: Solo tuh kira macam duit.
2: Yeah.
1: Kita biasa guna solok tuh di belah-belah pantai timur kan kakak. Tapi nak pasti pula lah kalau macam di sini.
2: Ada sesetengah orang Zian dia letak apa nih isi duit dengan kuantiti yang banyak juga. Letak nama. Tujuan dia supaya nanti kalau anak dia kahwin
1: dibalas
2: pula begitu.
1: Okay. Baik, kamu boleh terus komen-komen topik ini petang. Kalau kamu pergi kenduri kahwin, biasanya kamu kasih hadiah apa?
2: Iya.
1: Barangan, apa barangnya?
2: Ataupun duit sejalah.
1: Ataupun duit. Okay, terus komen apapun kita layan lagu ini. Sabah FM.
2: Bagus, Mbak.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pahjahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus.

0: Bah Bah Ngamlatu.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus. Aha. Bah Bah Ngamlatu, ini petang cerita pasal hadiah kahwin.
2: Hadiah kahwin. Kamu mau bagi apa? Bagi duit kah ataupun
1: barangan elektrik? Barangan.
2: Saya pernah juga ASEAN pergi majlis kahwin, ini kira macam kenal lah, bagi barang elektrik.
1: Itu keperluan kakak?
2: Keperluan, contoh macam pressure cooker, dirajin masak supaya senang bilang orang begitu.
1: Sebab orang baru kahwin ni kakak, dia baru membina kan kehidupan yang baru, iya. Jadi barang-barang elektrik tu sangat-sangat perlu.
2: Sangat-sangat perlu kan.
1: Kakak pernah dengar orang kasih hadiah lesung?
2: Tidak pernah.
1: Ada kakak, sebab keperluan. Sebab kita baru
2: ini
1: masuk.
2: Ini berjenaka kan ini?
1: Tidak, tapi betul. Sebab kita baru kawin, kita baru masuk rumah yang tinggal sama-sama. Memang benda-benda yang keperluan tuh kena asas. Kasih.
2: Satu tren juga di TikTok. Ini bagi kawan-kawan yang nakal-nakal lah. Kalau kawannya kawin kan, masing-masing akan bawa barang-barang yang menjadi keperluan asas di rumah.
1: Itulah tuh, cembesung semua kakak.
2: Apalagi sendok lah, piring lah.
1: Okay, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca. Dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya adalah pada pukul 3:35 petang. Sabah FM.
2: Bagus bang.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat. Ramlah Ram.

0: Sissy Crosby.
1: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah indah, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurik gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurik gamat.
1: Dapatkan Hurik gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurik.
2: Bah. Ngam lah tu.
3: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Jam yang ketiga sudah. Ya. 4:03 petang.
4: Baiklah, cuaca di luar sana tadi macam mana Zian? Masih hujan lagi kah? Kalau pun dah sempat pergi menjenguk keluar.
3: Tak perasan kakak. Yeah. Tapi apapun keadaan cuaca, harap-harap semuanya okey. Dan terus dapatkan info cuaca dari masa ke masa di portal rasmi Met Malaysia.
4: Yeah, so kalau menerusi Met Malaysia pun di sebelah petang ni diramalkan hujan ribut petir. Di beberapa tempat termasuk di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan Kudat.
3: Mm-mm.
4: Cuma hujan di beberapa tempat disandakan dan di Labuan tiada hujan.
3: Okey. Okey, yang baru dengar kami, ini petang kita cerita pasal hadiah. Kalau kamu pergi majlis kahwin, biasanya kamu kasih hadiah apa?
4: Siapa? Si Emma, dia bilang dia bagi kain sarung.
3: Oh, ngam sesuai.
4: Kalau my friend kulah, selain daripada duit, dia bagi kain sarung.
3: Sebab kita memerlukan kain sarung kakak.
4: Tapi tak boleh satu lah itu.
3: Tapi kasih yang penting
4: kurang-kurangnya.
3: Yang penting kakak keikhlasan kita mau kasih cukuplah.
4: Tiga lah.
3: Jangan satu pun cukup kakak, syukur sudah tu. Sebab satu orang bagi, mata orang lain pun ada bagi juga. Terlalu banyak. Terlalu banyak kain sarung kakak takut nak terpakai.
4: Guna je tu. Okey, si rider.
3: Okey, lanjang. Kosong. Lanjang ni periuk. Sama 5 kilo beras.
4: Periuk kah?
3: Lanjang ya, lanjang periuk sama
4: lanjang
3: beras.
4: Lanjang kosong ya dan juga 5 kilo beras.
3: Ngamlah keperluan.
4: Keperluan.
3: Si Joyli sampul duija RM100.
4: Mantap. RM100 ya.
3: Lagi satu kakak.
4: Lagi satu si Zaitun.
3: Jarang bagi hadiah, letak duit dalam sampul dalam RM30 hingga RM50.
4: Ini biasa ni dalam purata begitulah kan. Mm-mm. Ikut kemampuan kita.
3: Betul. Kamu boleh terus komen-komen lagi di Facebook kami, cari Jak Sabah FM Bagus Bah ataupun hantar WhatsApp di nombor
4: 019-490-4848.
3: Datuk Seri Siti Nurhalizah, Azimah Cinta Sabah FM
4: Bagus Bah.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Jala. Para ka na kamu.
1: Ngam lah tu.
2: Bersama dengan Aida Jubat, parah parah.
3: Parah parah ya.
2: Parah.
3: Terus membawakan anda ke pukul 4.14 minit petang. Selamat petang tu anda semua di mana juga anda berada. Terima kasih kerana membiarkan suara kami bersama dengan anda di luar sana.
2: Betul. Macam biasa, 4.30 minit petang nanti kita akan sama-sama ikuti berita Sabah FM. Kamu terus lagi lah hantar komen-komen kan kakak di Facebook ataupun di WhatsApp. Kamu cerita. Kalau pergi majlis kahwin, hadiah apa yang selalu kamu bawa?
3: Kan.
2: Kalau kakak, duit.
3: Memang kalau sekarang ni memang duit je lah paling senang lah orang. Lagi pun kita fikir-fikir banyak belanja sedian selepas majlis perkahwinan kan. Mungkin untuk apa pengantin apa ni mau apa ni membina kehidupan yang baru kan.
2: Betul.
3: Perlukan lagi, banyak duit.
2: Lagi satu, kalau kita mau kasih barang-barang elektrik, orang lain pun akan bagi. Nanti sampai di rumah dorang sampai 3 periukaran dorang
3: itu
2: kakak.
3: Kita risau tu nanti salah satunya itu juga dulu Zian kalau kahwin paling banyak orang bagi periukaran lah. Kadang-kadang sampai 3-4 ada periukaranmu.
2: Jadi
3: lepas tu, mau dibuat apa tu? Orang. Bagilah sebab kita mau bikin apa di rumah banyak-banyak
2: stok.
3: Kan?
2: Kakak takut,
3: takut rusak,
2: rusak
3: kan?
2: Ada lagi nak perlu
3: ataupun
2: beli.
3: Kalau kenduri senang pakai semua.
2: Okey, terus komen kita mau kongsikan juga tajuk-tajuk berita utama untuk petang ini.
3: Ya, antaranya ialah remaja OKU rentung dalam kebakaran di Kota Marudu awal pagi tadi.
2: 9 dan 9 pakej Pan Borneo siap tahun ini.
3: Ya, disunting oleh Miriam Ajim dan akan disampai berita penuh oleh Wahidah Abdullah.
2: Baik, kita mau layan lagu ini, Cintaku Sampai Utopia.
3: Nah, jauh. Sabah
2: FM.
3: Bagus, Bah.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Syarifah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
2: Hidup sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
3: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
4: Saya Natasha Sun, Pelumba Basikal Negara. Jaga diri.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Remaja OKU rentung dalam kebakaran di Kota Marudu awal pagi tadi. 9 pakej pen Borneo siap tahun ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Seorang remaja lelaki kurang upaya rentung manakala abangnya cedera dalam kejadian kebakaran rumah di Kampung Torintidon, Jalan Kampung Lampada, Kota Marudu awal pagi tadi. Mangsa yang rentung dikenali Lorex Sindam 16 tahun, manakala abangnya Razani Sindam 28 tahun mengalami kecederaan melecur ketika cuba menyelamatkan adiknya. Razani kemudian dihantar ke Hospital Kota Marudu oleh penduduk kampung sebelum ketibaan bomba. Kejadian kira-kira 4.48 pagi itu memusnahkan sebuah rumah jenis tidak kekal yang terbakar 100%. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, operasi pemadaman melibatkan 10 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Marudu. Pasukan bomba menjalankan kerja-kerja pemadaman menggunakan sumber air daripada paip kampung sebelum operasi ditamatkan pada pukul 6.53 pagi. 9 pakej kerja Lebuh Raya Pen Borneo Sabah Fasa 1A dijangka siap tahun ini sekaligus memberi kelegaan kepada pengguna jalan raya di negeri ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, pakej terlibat ialah WP1, WP3, WP4, WP7, WP8, WP10, WP11, WP29 dan WP30.
3: Jangkaan kami 12 work package siap 2028, 3 2029 dan akhirnya work package 26, 34 dan 35 2030 selesai Pen Borneo 1A dan 1B. Harapan saya selaku Timbalan Menteri yang mana kita boleh pantaskan, kita pantaskan, maka dengan kepantasan itu kita boleh menyelesaikan banyak perkara, kemudahan prasarana untuk rakyat.
2: Dato' Ahmad ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke Jabatan Kerja Raya Sabah di Putatan. Dalam perkembangan lain, Dato' Ahmad menjelaskan WP6 dan WP7 dijangka dibuka pada Julai ini bagi menghubungkan Putatan ke Manggatal tanpa perlu melalui pusat bandar Kota Kinabalu. Sementara itu, bagi Fasa 1B, kerja pengalihan utiliti oleh syarikat berkaitan seperti Sabah Electric City, Jabatan Air Sabah dan Telekom Malaysia telah dimulakan selepas isu pelantikan subkontraktor diselesaikan. Pensyarah Kanan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UMS Profesor Madya Datin Dr. Nor Kiah Arsad mengharumkan nama Sabah apabila dinobatkan sebagai tokoh jururawat pendidikan peringkat kebangsaan 2026. Pengiktirafan itu diumum sempena sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC semalam. Anugerah disampaikan Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib. Dr. Nor Kiah yang mempunyai pengalaman lebih 3 dekad dalam bidang kejururawatan disifatkan banyak menyumbang kepada pembangunan pendidikan jururawat, penyelidikan dan kepimpinan profesional di negeri ini dan negara. Beliau juga antara individu yang membuka peluang kepada jururawat Sabah melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi ketika bidang itu masih kurang mendapat akses pendidikan akademik. Selain aktif dalam bidang akademik di UMS, Dr. Nor Kiah turut memainkan peranan penting dalam penubuhan Persatuan Jururawat Malaysia Cawangan Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
2: Berita seterusnya. Kerajaan negeri kini di peringkat akhir memperhalusi cadangan subsidi rumah pertama bagi membantu rakyat memiliki kediaman sendiri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kadar subsidi sedang diperincikan sebelum dibawa ke Kabinet Negeri untuk kelulusan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Perancang Ekonomi Negeri di Kota Kinabalu. Katanya kerajaan negeri turut memperkukuh pelan pembangunan struktur negeri dan daerah bagi memastikan pembangunan lebih tersusun serta selari dengan keperluan semasa. Dalam pada itu, Dato' Arifin menjelaskan rang undang-undang pengurusan bangunan dan perumahan yang baharu diluluskan turut dijangka memperkukuh perlindungan pembeli rumah serta pengurusan hartanah strata. Kajian sedang dibuat bagi penyelarasan elaun jawatan kuasa kemasyarakatan dalam bandar JKDB agar diselaraskan dengan JKKK. Mengenai mesyuarat tersebut, Dato' Arifin berkata lebih 40 projek pembangunan bernilai kira-kira RM4.6 bilion diluluskan dalam mesyuarat yang diadakan setiap bulan itu. Manakala lebih 50 permohonan dibincangkan merangkumi sektor perumahan, industri dan pelancongan. Dato' Arifin bagaimanapun berkata 48 projek diluluskan secara bersyarat tertakluk kepada zon pembangunan, ulasan teknikal agensi serta kelulusan pihak berkuasa tempatan. Katanya mesyuarat yang diadakan setiap bulan itu membolehkan setiap permohonan dinilai dengan lebih teliti dan membantu mempercepat pelaksanaan projek di negeri ini.
4: Kita laksanakan setiap bulan, maka kita dapat menilainya dan dapat membincangkannya lebih lanjut dan dapat mempermudahkan urusan mereka yang bercadang melaksanakan perancangan-perancangan pembangunan di negeri Sabah ini.
2: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Ekspedisi Mahkota Borneo yang diketuai Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah berjaya mencapai misi menawan puncak Gunung Kinabalu pagi tadi. Exco Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Fazli Muhammad Kamal berkata, ekspedisi bertujuan mengeratkan hubungan antara Sabah dan Pahang selain mempromosikan gaya hidup sehat. Pendakian tersebut juga menjadi platform mempromosikan Gunung Kinabalu sebagai destinasi pelancongan dan sukan lasak bertaraf antarabangsa. Penglibatan Tengku Mahkota Pahang yang aktif dalam aktiviti sukan lasak diharap dapat menjadi inspirasi kepada golongan muda untuk lebih aktif dalam kegiatan riadah dan cabaran ekstrim. Sementara itu, Tengku Hassanal menyifatkan pendakian Gunung Kinabalu sebagai pengalaman yang cukup menyeronokkan. Menurut baginda, pendakian tersebut lebih mudah berbanding pengalaman menawan Gunung Tahan yang disifatkan antara pendakian paling mencabar pernah dilaluinya. Bagi Tengku Hassanal, ekspedisi Mahkota Borneo bukan sahaja membuka peluang bertemu masyarakat dan mencipta pengalaman pendakian baharu, malah memupuk gaya hidup sehat serta semangat kecergasan. Baginda turut memuji kemudahan di Gunung Kinabalu termasuk laluan pendakian dan penginapan di Panalaban yang disifatkan baik serta diyakini mampu menarik lebih ramai pelancong. Tengku Hassanal berharap usaha mempromosikan Gunung Kinabalu sebagai destinasi pelancongan dan rekreasi bertaraf dunia dapat dipergiatkan pada masa akan datang. Seramai 281 jemaah haji kumpulan kedua dari Sabah berlepas ke Tanah Suci menerusi lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu malam tadi. Berada di lapangan terbang untuk mengucapkan selamat berangkat kepada para jemaah, Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Negeri, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan yang mewakili Ketua Menteri. Dalam kenyataan ringkas, Datuk Nizam mendoakan agar urusan perjalanan dan ibadah semua jemaah dipermudahkan sepanjang berada di Tanah Suci. Beliau turut menasihatkan jemaah supaya sentiasa menjaga kesihatan diri dan keluarga serta mematuhi garis panduan ditetapkan pihak berkuasa Arab Saudi. Pada Isnin, kumpulan pertama 142 jemaah haji Sabah di bawah kelolaan Tabung Haji selamat berlepas ke Tanah Suci. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Remaja OKU rentung dalam kebakaran di Kota Marudu awal pagi tadi. 9 pakej pen Borneo siap tahun ini. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Agusma.
1: Forum Anjung at Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung at Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
2: Forum Anjung at Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
3: Sabah FM. Bagus bah.

0: Bener.
1: Memang betul lah, telepon bimbit nih penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya dirimu, the only one pemilik
2: hati. Bah, bah, bah, bah. Ngam lah tuh.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM.

0: sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan sepenuhnya di platform RTM dan Unify TV. Berita baik itu disampaikan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil pada sidang media mingguan di Angkasa Puri.
2: Sebentar tadi, Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
1: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut dimaklumkan Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini. Khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Setakat ini terdapat lebih 170 individu berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang memerlukan mediasi bawah kos RM250,000. Sementara itu, tambah Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan mengadakan sesi libat urus bersama penjaja bagi mengenal pasti isu yang menyebabkan kadar penyertaan golongan itu dalam program bantuan kewangan formal masih rendah. Arahan diberikan susulan kajian dan hasil tinjauan Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati hanya 5% penjaja menerima bantuan daripada institusi seperti Bank Simpanan Nasional, Tekun Nasional serta Amanah Ikhtiar Malaysia. Dalam sidang media sama, Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberitahu Malaysia menzahirkan rasa kesal terhadap Kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu dari negara tersebut pada saat akhir.
2: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain Kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan.
1: Datuk Fahmi Fadil. Sektor pembinaan mengekalkan momentum peningkatan pada suku pertama 2026 dengan pertumbuhan 8.5% kepada RM46.5 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan DOSM, prestasi itu didorong terutamanya oleh pengembangan berterusan dalam subsektor aktiviti pertukangan khas serta bangunan bukan kediaman yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 digit sebanyak 24.6% dan 12.7%. Subsektor bangunan kediaman turut merekodkan peningkatan sebanyak 6.1%. Sementara itu, subsektor kejuruteraan awam kekal positif dengan pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Penyertaan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di India selama 2 hari selari dengan kepentingan negara untuk memperkukuh daya tahan ekonomi. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata ia juga mencerminkan komitmen Malaysia untuk mempercepat transformasi digital dan menggalakkan pembangunan mampan. Selaras dengan aspirasi untuk menjadi negara anggota BRICS, Malaysia akan terus melibatkan diri secara konstruktif dalam BRICS. Mesyuarat itu menjadi platform persediaan utama menjelang sidang kemuncak pemimpin BRICS yang akan berlangsung pada September ini di New Delhi. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam supaya sentiasa menjaga pertuturan dan memilih kata-kata yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga diingatkan supaya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat termasuk ucapan atau kenyataan yang boleh mencetuskan salah faham.
3: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
1: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Berita seterusnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru Datuk Seri Abdul Halim Aman memulakan tugas secara rasmi hari ini menggantikan Tan Sri Azam Baki yang menamatkan perkhidmatan selepas 42 tahun berkhidmat dalam Suruhanjaya tersebut. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Abdul Halim atas pelantikannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengenal pasti kira-kira 15,000 hektar tanah yang berpotensi besar untuk penanaman padi secara komersial.

0: Kami itu membuka pintu lebih luas kepada firma Amerika. Kunjungan turut disertai delegasi perniagaan terkemuka termasuk ketua pegawai eksekutif Nvidia Jensen Huang dan Elon Musk dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Sefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vin Sian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen Li Fang Chih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Baguslah.

0: keluar.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
4: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
5: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
6: Sabah FM. Bagus bah.
7: Hari anda bermula di sini. Yang

0: Bapak Ngam Latu
1: bersama dengan Haslinda Sehati Sejiwa.
2: Punya lama itu lagu kan. Saya rasa saya duty dulu di Tawa FM, saya masih muda lagi saya main lagu ni.
1: Ui, masih muda.
2: Masih muda lah.
1: 20 tahun yang lepas.
2: Iya.
1: Kurang 20 tahun lah. Jangan terlalu banyak dah punya puluh-puluh tu.
2: Jangan
1: kakak.
2: Jangan kasih ketara sangat kan Azian. Okey, di jam yang terakhir bersama-sama dengan kami berdua untuk Bang Amla itu. Mm-hmm. Dan hari ini sebenarnya kita bercerita tentang tajuk kalau kamu pergi majlis kahwin, orang kahwin lah contohnya. Mm-hmm. Apakah yang kamu bagi, duit ke ataupun hadiah?
1: Okey, kita
2: macam
1: ada
2: Abang Mut.
1: Apa dia bagi dia bilang?
2: Sebaiknya duit lah bilangnya. Ya. Walaupun saudara-saudara bilangnya. Sebab mungkin ada benda idaman yang diorang mau beli. Uh-uh. Tapi tak cukup bajet. Kalau semua pemberian duit dikumpul, mungkin lebih cukup untuk membelinya. Nah, duit juga boleh diguna untuk pelbagai seperti mengurangkan belanja kenduri.
1: Betul.
2: Keluarga pengantin.
1: Uh-uh.
2: Pertama, kalau perempuan okey lah kan. Dia menerima jujuran. Yang lelaki ni mengeluar.
1: Tapi biasanya kalau majlis tu di tempat perempuan, dia kasih top up balik lah. Bayar apa yang belum dibayar.
2: Iya kan?
1: Tengok loh apa yang belum dibayar. Oh makan.
2: Okay.
1: Masih lagi belum. Baru bayar deposit. Lepas majlis baru bayar semuanya.
2: Apatah lagi lelaki ini selain daripada apa ni antara jujuran sama perempuan, tapi dalam masa yang sama dia mau buat kunduri di rumah dia.
1: Mm-mm.
2: Majlis resepsi di rumah dia juga.
1: Betul.
2: Di pihak keluarga pengantin lelaki banyak belanja dia.
1: Ada berapa tahun lepas ya kawan saya dia kawin. Jadi bila macam habis majlis tu, orang kira lah duit solok tu. Mm. Dia cakap, macam best pula, macam mau buat majlis lagi lah.
2: Aish.
1: Yang sama pasangan yang sama juga lah. Kira macam yang wow, macam dua kali ganda daripada
2: dua kali ganda ya.
1: Duit yang dikeluarkan untuk perbelanjaan kahwin.
2: Yalah, walaupun sebenarnya bukan itulah yang diharapkan semata-mata kan. Keikhlasan kita lah sebab kita tamu yang dijemput. Mm-mm. Tapi kadang-kadang kita pun faham juga situasi itu.
1: Mm-mm.
2: Si Nurul Sakinah dia bilang kalau saya bagi duit dan cadar.
1: Cadar ni pun antara yang menjadi pilihan jugalah untuk dikasih hadiah.
2: Kalau boleh belilah yang tebal-tebal tu.
1: Kak, dia akan beli satu set kakak.
2: Iya.
1: Dengan dia punya selimut tabal tu kakak.
2: Banyak di supermarket tu.
1: Itulah. Si Emma Fatima dia bilang kalau saya hadiahkan baju, baju baby supaya cepat-cepat dapat baby.
2: Awal juga.
1: Ya, nanti dulu, nanti dulu.
2: Nanti dulu tu.
1: Sebab baby. Mungkin ada pengantin yang merancang dulu kan kakak.
2: Kan, ya, mungkin dia belum mau ada baby.
1: Itu okay. Baju baby tu kalau sudah melahirkan.
2: Betul. Ngam. Kan. Okay, lah satu lagi. Si Rosie Williams dia bilang dia bagi duit je. Senang lagi dia bilang.
1: Senang. Okey, terus komen-komen lagi. Kita mau dengar lagu ini kakak.
2: Ya. Yeah.
1: Lagu ni tajuk dia Jamilah.
2: Oh, mana si Jamilah ya?
1: Ini Jamilah.
2: Mana
1: ada,
2: dia?
1: Ada. Dia akan keluar bila tiba masanya.
2: Okey. Dia tengah memasak tu Azian di sana.
1: Bersama dengan Sabah FM. Bukan Jamal Mirdad.
2: Iya betul.
1: Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Beb, tu hari bang, kau bilang kau mau kasih nipis kau punya kening kan?
3: Bila masa lagi ni, kening seoriginal sudah pun.
0: Bukan, hari tu. Ada kawan tu cakap dia mau kasih nipis dia punya kening. Tapi rupanya kening kita ni kan, dia punya fungsi untuk menghindari kita punya pelu daripada menitik ke dalam mata kita.
3: Itu fungsi dia.
0: Itu fungsi dia. So,
3: jadi
0: jangan...
3: kaum wanita yang kasih nipis-nipis tu, pelu masuk mata lah tu.
0: Itulah, jangan kasih nipis. Biar dia au natural.
3: Jadi itu kening tu fungsi dia untuk menghindari pelu daripada menitik dalam mata lah tu.
0: Betul, itu rupanya.
3: Saya mau tanya juga lah, yang kening-kening nipis tu kan, yang kaum Hawa tu selalu kasih nipis tu, masuk masuk air ke mata dia?
0: Mungkin.
4: Oh, baru saya tahu.
5: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.

0: Baiklah, sudah pun 5.36 minit petang. Macam biasa, petang-petang ni kita mau berkongsi
1: Biz on Air. Okeylah, sekarang kan Zian, kita sudah mau masuk musim keamatan.
0: Bulan keamatan.
1: Memang bulan keamatan lah.
0: Betul.
1: Jadi ada juga di antara mereka yang mungkin terlibat dengan keamatan ni, mau mencari-cari aksesori yang ada sentuhan budaya tempatan.
0: Betul, yang mana kini tampil lebih bergaya dengan necktie dan selendang bercorak etnik Sabah. Ringkas, eksklusif dan penuh identiti warisan Borneo, sesuai dipakai untuk majlis rasmi, sambutan keamatan, kebudayaan, malah cantik juga dijadikan hadiah untuk insan tersayang ataupun rakan sekerja. Oh, necktie.
1: Sebab dia ada pilihan corak yang menarik, ada yang klasik, yang moden dan juga yang elegan. Kalau dipadankan dengan pakaian, memang terus kau nampak akan lebih kemas dan juga berkarisma. Dan yang menariknya juga, Azian, tempahan online yang juga disediakan dan pengantarannya dibuat ke seluruh Malaysia, bukan di Sabah sahaja. Jadi jangan tunggu lama-lama, kamu boleh buat tempahan sekarang sementara promosi keamatan masih berlangsung. Dan sebarang pertanyaan ataupun tempahan bolehlah pergi ke FB-nya, iaitu Samotku ataupun Kudat Souvenir and Art Gallery. Ada nombor telefon dia juga, boleh WhatsApp di 016-815-1928 atau
0: 019-490-5359. Wow. Sentuhan etnik gaya lebih unik.
1: Coba tengok sekejap gambar dia. Cantik.
0: Netai kakak.
1: Tali leher yang unik ya. Bagus juga ni, tahu kita jadikan hadiah. Melalui ada kawan-kawan kita yang datang daripada Tanah Semenanjung, kita boleh bagikan hadiah ni sebab dia lain daripada lain.
0: Betul.
1: Kamu boleh pergi ke FB Sabah FM, kamu boleh nampak di sana, kami ada tag Facebook dia dan juga boleh cek dia punya nombor WhatsApp.
0: Okey, itu Biz on Air untuk petang ini Sabah FM.
1: Bagus bang.

0: Bah ngamlatu.
1: Terima kasih kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Sudah pun 5.46 minit petang.
2: Baiklah, sebelum tugas kami berakhir, ada lagi beberapa komen yang sempat dibaca lah.
1: Okay.
2: Ini daripada siapa? Saya tengoklah nama dia. Jenny
1: Jito.
2: Jito. Dia bilang, kalau pergi majlis, apa hadiah yang mau dibagi? Dia bilang ya, zaman sentiasa berubah. Kalau dulu-dulu, biasa orang akan bagi hadiah macam barang-barang. Tapi kalau sekarang ni, kebanyakan orang bagi duit je, dia bilang. Sekarang ni lagi yang selalu viral, dia bilang, kalau orang kahwin akan ada keluarga yang berbaris, bagi hadiah macam-macam.
1: Betul.
2: Itu yang saya cakap tadi, macam yang viral di TikTok tu kan. Ada yang bagi sangkut baju lah, tangki biru lah. Wih, tangki biru Zian besarnya.
1: Itu besar itu. Tapi ngam, sesuai.
2: Macam-macam lagi lah barangan dapur, dia bilang. Kan, itu yang saya cakap tu, sambil apa bilang orang, saja menyakat pengantin lah.
1: Okay. Lagi, si Hasnah dia bilang, kalau keluarga dekat, beli barang-barang dapur. Contohnya beras 30 kilo.
2: 7.
1: Atau 50 kilo. Telur 5 tray. Minyak masak 20 kilo. Yang penting penting mau diguna, kita pilihlah antara satu je. Kalau dorang lah kakak. Yeah. Kalau kawan-kawan, sampul isi duit yang kita mampu. Kiranya macam barang-barang ni adakah untuk pengantin terus ataupun untuk orang bilang belanja dapur untuk buat majlis.
2: Ini biasanya belanja dapur kan
1: untuk majlis tu kan.
2: Untuk majlis itu.
1: Oh, tapi ngamlah.
2: Kalau bagi pengantin ni memang kita selalu isi duit. Ini memang kadang-kadang berlaku juga tempat kami ni Azian.
1: Untuk
2: bagi beras
1: untuk yang untuk majlis.
2: Untuk majlis.
1: Okey.
2: Memudahkan. Tapi sekarang kebanyakan orang catering. Jarang sudah yang apa ni bilang orang
1: masak. Tapi kalau macam di bandar-bandar kak memang catering, tapi kalau di kampung kak dia masih lagi mengamalkan yang gotong royong.
2: Iya, dia kenapa juga sih membagi beras ni, bukan apa kan biasanya kan sampai 2 3 hari ada di rumah pengantin kan,
1: rewang
2: makan orang, merewang lah bilang orang kan.
1: Ini best nih kalau acara apa majlis di kampung-kampung kakak itu memang meriah.
2: Ya itulah, rindu pula kita suasana tuh kan.
1: Oke sih Kal, kalau kami di kampung kebiasaannya sudah menjadi adat istiadat kami, sampul surat berisikan uang tunai. Mungkin dengan uang tunai dapatlah meringankan beban tuan rumah.
2: Setuju. Si Marsa, kalau kami bilangnya macam dulu-dululah isi duit dalam sampul, ikut keikhlasan hati bagi berapa. Ada juga yang bawa barang-barang keperluan rumah untuk pasangan pengantin.
1: Okay.
2: Lagi ada beberapa.
1: Si Nazli ni kasih kasih duit. Si Cempakar bilang kasih peralatan untuk apa nih? Bungkus bisai.
2: Itu. Sirio.
1: Sirio bagi sampul.
2: Bagi sampul. Dan si Muhammad Khairul lagi seram.
1: Apa?
2: Dia bagi tongges.
1: Oh, ini saya gembira nih kalau saya dapat nih kakak. Tongges.
2: Berguna apa itu? Kalau boleh memang di rumah ada 2-3 supaya senang.
1: Tongges tuh harga dia mahal. Oke, okay, apapun terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang berkongsi. Mungkin menjadi inspirasi juga kalau-kalau minggu nih, ujung minggu nih ada majelis kawin kan. Mau bagi apa ya selain duit? Bagi barang-barang boleh keperluan.
2: Kan?
1: Kalau saya bagi lesung.
2: Bagi lesung ya.
1: Lesung.
2: Jin kita masak. So, Jess ni suka makan lada, jadi sesuai.
1: Kenapa pula saya? Saya mau bagi orang.
2: Oh, kau bagi orang.
1: Lesung. Saya sudah. Kita cari lesung kakak. Oke, okay, lepas ini simfoni tetap di hati. Insya Allah kita jumpa lagi kawan-kawan. Ya, okay. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

0: Sabah Ngamlatu.
1: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM bagus bah.
2: Sabah FM.
3: Bagus bah. Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurik gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
0: Bah, bah, bah, bah. Ngam lah tu.

Symphony tetap di hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Salam Sabah Maju Jaya, salam Malaysia Madani. Dan bersama dengan saya Awang Arif, Awang Iring, DJ Arif, sampailah pukul 9 malam ini menerusi segmen Symphony tetap di hati. Tetap di hati saya dan tetap di hati para pendengar sekalian ya. Dan terima kasih Kak Lan dan juga Azian dalam Bahngam Latuk 2 petang sampai 6 petang. Lagu-lagu hiburan di samping informasi yang berguna untuk kita semua. Dan macam biasa, boleh hantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Lagu Maaf Nyanyian Adira sebagai pembukaan untuk segmen Symphony Tetap di Hati pada petang ini. Dan selepas saja ini, sama-sama kita ikuti rancangan Sekilas Renungan bersama Ustaz Rafael Narji. Jesus.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Sekilas Renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat baik hati semuanya, yang budiman-budiman nih semuanya. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, ya apalagi yang kita harapkan melainkan rahmat Allah yang sentiasa singgah dalam kehidupan kita. Kita ini hidup kalau sudah bilang orang bermandikan rahmat, bersimbah dengan rahmat Allah, itu pasti apa saja kita buat, nada lain yang kita nampak hanya kebesaran-kebesaran Allah. Bersedekah bukan pasal pamer, bukan pasal banyak duit, tapi pasal suka bila Allah melihat perbuatan baik itu. Bila kita menolong orang, bukan pasal kita boleh menolong atau ada kemampuan untuk menolong, tapi kita tahu Allah suka kita tolong orang. Dan kesukaan-kesukaan Allah itulah yang kita cari. Ya Allah, kalau sudah kita dapat belajar ya buat mencari atau memburu kesukaan-kesukaan Allah, nah kita tidak peduli manusia suka kah, tidak suka kah, nah pandai-pandailah dia. Yang penting apa? Perbuatan kita itu disukai dan diredai oleh Allah. Masya Allah. Sahabat yang mulia, macam biasa pesanan penaja nih, setiap kali sekilas renungan, jangan lupa banyakkan salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sambung. Hikmah dakwah junjungan dalam peristiwa Hudaibiyah. Antara salah satu lagi ya hikmahnya, peristiwa Hudaibiyah itu menjadi salah satu penanda aras. Bila orang putih apa dengan izin, benchmark, Masya Allah. Itu penanda aras antara wahyu kenabian dan pemikiran manusia. Itu ada bezanya. Sebab Nabi itu bukan bercakap dengan suka-sukanya. Pikiran Nabi itu bukan didorong oleh hawa nafsu. Kita sudah sebut pada siri yang lepas, Nabi itu semuanya adalah tuntunan-tuntunan wahyu ilahi. Makanya demikian peristiwa perjanjian Hudaibiyah itu membuktikan bahwa kerasulan, kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar dibimbing oleh wahyu ilahi. Dan kemudian kalau hanya diandalkan dengan pemikiran manusia, percayalah sahabat yang mulia, tatap punya akan bergaduh. Tapi Nabi, ialah istilah kita munajat kepada Allah, pasti Nabi akan bukan lagi minta bimbingan Allah, Allah akan membimbing.

Simfoni tetap di hati. Simfoni tetap di hati. Baiklah sahabat Electric City ya, perjelas aduan tular lonjakan bil elektrik ya. Aduan tular ya mengenai bil elektrik tinggi di media sosial, sebahagian besarnya berpunca daripada tunggakan bayaran, peningkatan penggunaan elektrik dan juga gangguan pada meter ya. Bukannya pelarasan tarif baru. Ini yang diperjelaskan oleh Ketua Pegawai Eksekutif sahabat Electric City Sdn Bhd, iaitu Dato' Insinyur Tan Muhammad Yaakob Jaafar ya. Dan menurut beliau, siasatan terhadap beberapa kes tular ya mendapati banyak aduan berkaitan dengan bil tertunggak, peningkatan penggunaan elektrik isi rumah semasa perayaan musim perayaan dan juga cuaca panas ya. Dan selain kegiatan pintasan meter secara haram juga berlaku, okey. Dan tidak heran ya kalau baru-baru ini meter ataupun bil elektrik begitu tinggi mungkin berbanding bulan-bulan sebelumnya, sebab musim perayaan, okey, dan juga musim panas tu, itu menyebabkan penggunaan elektrik tu berlebihan ya. Mungkin penggunaan waktu panas tu penggunaan aircon ataupun pendingin hawa lebih daripada yang kebiasaan lah. Jadi menyebabkan bil elektrik pun meningkat. Itulah sebabnya, bukannya pelarasan tarif baru, tarif apa ni mengikut ataupun yang disebarkan oleh beberapa individu di media sosial ya. Jadi sebenarnya jangan ambil apa ni, jangan kita apa tu orang cakap terlalu terus mengambil itu sebagai penyebabnya. Jadi sebenarnya kita menggunakan elektrik tu ataupun bil elektrik tu kita tinggi sebab penggunaannya lebih, sebab musim panas kan, itu sebabnya. Okey, jangan kita pula fikir Allah kenapa ni, mungkin tarif elektrik dinaikkan, sebenarnya tidak ya. Baik, kita dengarkan lagu-lagu hiburan seterusnya manusia segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan sebelum itu kita mengucapkan selamat malam untuk rakan pendengar kita Rosie William Z di Inanam, mengucapkan selamat bertugas. Terima kasih Yan Yana di Papar, mengucapkan salam Simfoni Tetap di Hati dan hargailah masa dan kenangan yang tidak akan berulang kembali. Jaga kesehatan, hiasi peribadi. Yan Yana di Papa, terima kasih. Marsa Sadi di Tawa pula mengucapkan selamat

berkonti, semoga terus lancar hingga ke penghujung siaran dan sihat walafiat hendaknya, dan salam untuk semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Sekiranya ada ruang yang meminta lagu, dia bilang okey, insyaAllah ada ruang tiba. Okey, baik, kita teruskan lagu-lagu hiburan, dengarkan lagu Kopi, nyanyian Nazu featuring Fahimi, pastinya di Simfoni. Tetap di hati, dan selepas dia lagu ini kita dengarkan lagu Pukulan Borneo, nyanyian Maldini Sydney dan juga Reki Mara, Simfoni Sabah FM.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalah di senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Ini barulah sedap. Yo, soal lagi mana? Soal lagi mana? Soal lagi.
3: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Begitu, bang. Komen, man. Rap.
5: Abangnya, ya?
4: Okay.
5: Let's go, ladies.

7.23 minit malam waktu ini, dan pada pukul 7.30 nanti kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM. Dengarkan dahulu Up, nyanyian Ina Sinpol, dan selepas ini lagu Bunyi Gitar, P. Ramlee.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Awang Arif Ong Iring dalam berita Sabah FM. 9 pakej kerja Lebuh Raya Pen Borneo Sabah Fasa 1A dijangka siap tahun ini sekaligus memberi kelegaan kepada pengguna jalan raya di negeri ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslam berkata, pakej terlibat ialah WP1, WP3, WP4, WP7, WP8, WP10, WP11, WP29 dan WP30. Pakej WP6 dan WP7 pula dijangka dibuka pada Julai ini bagi menghubungkan Putatan dan Manggatal tanpa perlu melalui Pusat Bandar Kota Kinabalu. Sementara itu, bagi fasa 1B, kerja pengalihan utiliti oleh syarikat berkaitan seperti Sabah Electric City, Jabatan Air Sabah dan Telekom Malaysia yang dimulakan telah dimulakan selepas isu pelantikan subkontraktor diselesaikan. Datu Ahmad Maslan ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke Jabatan Kerja Raya Sabah di Putatan. Kerajaan negeri kini di peringkat akhir memperhalusi cadangan subsidi rumah pertama bagi membantu rakyat memiliki kediaman sendiri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kadar subsidi sedang diperincikan sebelum dibawa ke Kabinet Negeri untuk kelulusan. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Perancangan Ekonomi Negeri di Kota Kinabalu. Katanya kerajaan negeri turut memperkukuh pelan pembangunan struktur negeri dan daerah bagi memastikan pembangunan lebih tersusun serta selari dengan keperluan semasa. Dalam pada itu, Datuk Arifin menjelaskan rang Undang-Undang Pengurusan Bangunan dan Perumahan yang baru diluluskan turut dijangka memperkukuh pelindungan pembeli rumah serta pengurusan hartanah strata. Kajian sedang dibuat bagi penyelarasan elaun jawatan kuasa kemasyarakatan dalam bandar JKDB agar diselaraskan dengan JKKK. Kejayaan menawan puncak Gunung Kinabalu menerusi ekspedisi Mahkota Borneo merupakan pengalaman menyeronokkan. Demikian menurut Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah yang mengetuai ekspedisi berkenaan. Menurut baginda, pendakian tersebut lebih mudah berbanding pengalaman menawan Gunung Tahan yang disifatkan antara pendakian paling mencabar pernah dilaluinya. Bagi Tengku Hassanal, ekspedisi Mahkota Borneo bukan sahaja membuka peluang bertemu masyarakat dan mencipta pengalaman pendakian baru, malah memupuk gaya hidup sehat serta semangat kecergasan. Baginda turut memuji kemudahan di Gunung Kinabalu termasuk laluan pendakian dan penginapan di Panalaban yang disifatkan baik serta diyakini mampu menarik lebih ramai pelancong. Tengku Hassanal berharap usaha mempromosikan Gunung Kinabalu sebagai destinasi pelancongan dan rekreasi bertaraf dunia dapat dipergiatkan pada masa akan datang. Pemantauan kebersihan dan keteraturan kawasan awam sekitar Bandaraya Kota Kinabalu terus diberi keutamaan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita berkata, langkah itu bagi memastikan fasiliti bandar raya pada tahap terbaik sekaligus memberi keselesaan dan selamat digunakan orang awam. Beliau menyatakan demikian semasa mengadakan pemeriksaan tahap kebersihan dan keteraturan di sekitar terminal bas Bandaraya Utara Inanam. Tumpuan melibatkan isu penyalahgunaan kawasan pejalan kaki yang dikatakan mengganggu laluan awam. Jasa dan pengorbanan warga PDRM terdahulu sentiasa dikenang dan terus dihargai. Terdahulu, terbaharu, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu melalui Unit Hal Ehwal Awam, Pesara dan Unit Kebajikan menyatuni pesara serta balu anggota dalam siri lawatan kebajikan di sekitar Ibu Negeri. Sumbangan bakul makanan turut diserahkan sebagai tanda sokongan berterusan terhadap mereka yang memerlukan. Sumbangan kali ini mendapat kerjasama rakan strategik Ziprat Resources Seni Berhad yang tampil menzahirkan keprihatinan mereka terhadap warga pasukan keselamatan. Program kebajikan berkenaan merupakan usaha berterusan IPD Kota Kinabalu untuk memastikan kebajikan warga PDRM sentiasa terjaga. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada عمرو بن شعيب daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الحسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Mawar putih untuk Mama dari Sharifah Haini ditujukan untuk ibu kita ya. Untuk yang masih lagi ada ibu, ambillah kesempatan bersama dengan ibu yang tercinta. Okey, bila lagi kan? Okey, baik, maklumat untuk semua yang berada di Kota Kinabalu ataupun sesiapa sajalah. Okey, ini inspirasi beli barangan Malaysia. Beli barangan Malaysia Negeri Sabah akan diadakan di SICC Kota Kinabalu pada 16 sampai 17 Mei. Dua hari lah, 16 dan 17. Okey. Dan sekali lagi di mana? Oh, di SICC Kota Kinabalu bermula pukul 9 pagi sampailah 6 petang. Okey. Jadi ambil kesempatan ni, banyak jualan di sana. Okey, yang paling penting juga ada diskaun ya. Dan sebenarnya ada apa ni, ada happy hour lagi. Kalau ikut yang asal ni, barangan ataupun jualan sempena inspirasi belilah barangan Malaysia, beli barangan Malaysia ni diberikan diskaun 10 sehingga 30% ya. Ini sebenarnya jualan istimewa Rahmah, Rahmah Madani ya. Dan sebenarnya ada sesi happy hour. Happy hour menawarkan barangan keperluan harian. Jadi happy hour ni diberikan potongan sehingga 60%. Jadi kita tidak tahu bilakah diskaun ataupun happy hour potongan harga ini akan diberikan. Jadi kalau kalau mau tahu ataupun tidak ketinggalan, datanglah pada 16 dan 17 Mei ini di SICC Kota Kinabalu untuk kempen beli barangan Malaysia Negeri Sabah. Dan macam saya cakap tadi tu, diskaunnya 10 sampai 30%. Jadi barangan-barangan keperluan harian sana banyak ya. Dan apa yang boleh saya kongsikan lagi di sini berkenaan dengan jualan Rahmah ni, aktiviti yang menarik, program jualan Rahmah. Lepas tu ada 60 reruai promosi dan juga jualan barangan buatan Malaysia. Ada reruai, reruai tu kalau tidak faham apa itu reruai, itu booth ya. Reruai KPDN dan juga advokasi pengguna. Ada juga pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi. Ada juga hiburan-hiburan pun ada juga. Apa lagi? Kepada sesiapa yang ada emas tu, mungkin tidak tahu macam mana mau pastikan ketulinan emas. Di sana ada. Ada semakan ketulinan emas. Macam-macam ada di sana nanti ya. Ada aktiviti KBBM Quiz Kahoot. Jadi orang ramai dijemput hadir. Okey, dan dijangka akan disempurnakan, program ini dijangka akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Palimah Haji Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah pada 16 hari bulan Mei ini, lebih kurang pada pukul 2 petang. Okey, maklumat untuk semua pendengar Siaran Sabah FM dan kepada semualah, siapa-siapa saja yang mungkin memerlukan keperluan barangan harian, datanglah ke SIC 16 dan juga 17 hari bulan ini. Okey. Kita dengarkan lagu Tania Asu Lama Sukadia, Mala Agata.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih banyak-banyak yang baru saja dengar Siaran Sam FM bersama dengan saya Arif sampailah pukul 9 malam ini. Okey, baik, pada pukul 8.30 malam nanti kita akan ikuti rancangan Bakat Hype terbitan Unit Hiburan dan Music. Dan sebelum itu, lagu-lagu hiburan akan saya putarkan untuk anda. Dan kita mengucapkan selamat malam untuk rakan-rakan kita di mana jua anda berada ketika ini, terutama yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sam FM, Mayani M Abdul Malik. Terima kasih Mayani banyak-banyak. Okey. Dan kita ada si Apple White 6 di Tawau. Terima kasih menghantarkan ucapan. Dan kita tengok siapa lagi yang memberikan ucapan. Kita ada si Muhammad Yusuf. Selamat malam, selamat bertugas, terbaik Siaran Sabah FM untuk semua. Dan Muhammad Syahri Hasbi mengucapkan selamat bertugas, selamat malam, dan mengucapkan salam ini untuk dari Sandakan. Terima kasih Muhammad Syahir. Lepas tu kita ada si apa lagi ni, Alice Raymond di Kuching Sarawak mengucapkan salam sejahtera serta selamat bertugas di Jarif. Semoga sihat ceria selalu serta semoga tugas lancar sampailah penghujung siaran. Dan mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan yang mengenali dirinya, Marsa Saleh, Syahir Hasbi dan juga Ramli Lee. Selamat malam dia bilang, dan selamat bertugas sehat ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar. Ada apa ni? Rock kapak terbaik. Peminat lagu-lagu rock rupanya. Nora Shikin pula mengucapkan salam simfoni tetap di hati dan mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan pendengar Siaran Sabah FM di mana saja berada. Okey, ada kata-kata mutiara dikongsikan oleh Nora Syikin sini. Kekuatan selalu mengiringi orang yang ikhlas. Selamat malam semua. Aha, betul, ringkas saja daripadanya. Kekuatan selalu mengiringi orang yang ikhlas. Betul, bagus tu kata-kata tu. Apple White 6 pun ada memberikan kata-kata hikmah di sini ya. Di tempat yang salah, nilai diri menjadi rendah, dan di tempat yang tepat, nilai diri menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh betul, terima kasih Apple White 6 di atas perkongsian kata-kata hikmah itu. Ambens pula di Penampang mengucapkan salam simfoni untuk semua rakan-rakan kenalan yang mengenali KM Ambens walau di mana saja kalian berada. Tetap di hati simfoni. Tumiar Idawati dari Medan. Terima kasih pendengar kita dari Medan di Indonesia. James Pangeran, selamat malam Cempaka di Rembulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tantari Mas Mira di Selangor Darul Ihsan pula mengucapkan selamat malam untuk semua dan juga rakan-rakan yang telah ditagkan namanya sini. Ui, ramai peminat siapa ni si Tantari dan juga Mas Mira ni ya. Terima kasih Tantari Mas Mira. Baik, untuk pendengar Siaran Sabah FM di mana jua anda berada, kita teruskan hiburan malam ini. Dan mungkin ada yang tengah mandu waktu ini, selamat mandu. Okey, dan yang paling penting jangan lupa hidupkan lampu ya. Dan juga jangan terlalu rapat dengan kendaraan.

di hadapan apabila kita memandu lagu Memburu Rindu, nyanyian Hatan. Dan tapi sebelum itu, dengarkan dahulu lagu dari Sheila Abdul, Mungkinkah Simfoni Tetap di Hati.

0: Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarif Abdul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.

Memburu rindu nyanyian Hatan. Okey, orang ramai ya digalakkan untuk muat turun aplikasi RTM Click untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Sebanyak 104 perlawanan secara langsung disiarkan di RTM ya, dan juga Unify, dan kita di RTM tidak ketinggalan untuk menyiarkan secara langsung perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati, dan sebentar saja lagi kita akan ikuti rancangan Bagat Hype. Tapi sebelum tu, kita dengarkan dahulu lagu dari kumpulan Search dan juga Awi dengan lagu mereka, Nur Nilam Sari. Selamat malam untuk semua pendengar Sinar Sabah FM di mana jua anda berada. Terima kasih untuk rakan-rakan kita, iaitu si Aiman Taman Ria Miau di Tawau, mengucapkan selamat malam kepada semua pendengar Sinar Sabah FM, dan juga Emma Fatima, selamat bertugas. Terima kasih Emma Fatima. Kita dengarkan lagu Nur Nilam Sari dari Awi dan juga Search, kumpulan Search, pastinya di Simfoni Tetap di Hati Sabah FM. Bagus bah.

malam, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana juga anda berada. Rancangan Bakat Hype ada di mana-mana saja bah. Akan bertemankan anda setiap minggu. Dan kali ini bersama dengan kami, Angel, yang akan bersiar selama 30 minit. Okay? Menerusi Sabah FM Bagus Bah. Sebelum kita berkenalan dengan lebih dalam dengan Angel, mari kita dengar dulu lagu pertama dia, yaitu Hitino Masoko yang dipopularkan oleh Dabrasya. Dipersilakan.

0: macam angel. Kau betul-betul macam kau mau menangis sudah di hujung tu. Okay, tenang dulu. Merah sudah muka dia. Macam kau sedang tahan nangis. Sedihkah ini lagu bagi kau?
1: Sedih.
0: Apa yang sedih?
1: Yang apa tu?
0: Apa yang kau rasa sedih dalam itu lagu? Macam di hujung tu kau mau nangis sudah. Terus kau tengok saya lagi.
1: The meaning bah.
0: Okay. Terima kasih kerana mendendangkan lagu Hiti no Masoku. Seperti mana pendengar-pendengar radio kita. Bakat Hype ini kan sebenarnya membawa bakat-bakat yang baru. Yang belum orang tahu lagi. Contohnya Angel. Angel ni dikira macam sedang mau berkecimpung di dalam industri muzik Sabah. Jadi sebab itulah bakat Hype ini diadakan untuk bagi mereka peluang-peluang yang berbakat tetapi belum ada platform, maka terhasillah bakat Hype ini untuk mereka. Contohnya hari ini adalah Angel. Alright. Right, Angel, sebelum kita pergi next song, lagu seterusnya kan, boleh Angel perkenalkan diri?
1: Nama saya Angel Tahut Fred. Saya berumur 13 tahun. Saya bersekolah di SMK Datuk Peter Mujuntin.
0: Angel, sebelum tu kan saya mau tanya juga, dari bila Angel start mula melibatkan diri dalam nyanyian ini?
1: 6 tahun lagi.
0: Yeah. Jadi mari kita teruskan dengan lagu kedua Angel yang dipopularkan oleh Adi Banor, Terlalu Istimewa.

0: kita baru saja dihiburkan dengan lagu Terlalu Istimewa. Buat pendengar-pendengar setia Sabah FM, di sini kami ingin menyatakan objektif Bakat Hype sekali lagi, di mana kami membawa bakat-bakat baru ke rancangan kami ini dan juga memberi platform agar mereka dapat menonjolkan lagi dan mengasahkan lagi bakat mereka. Baik, Angel, selain menyanyi lah kan, rasa-rasa apa lagi bakat kau?
1: Berenang.
0: Dari bila umur kau berenang?
1: 6 tahun juga.
0: 6 tahun juga? Yeah. Semua kau start dari 6 tahun. Menyanyi 6 tahun, berenang 6 tahun. Kau suka berenang lah.
1: Ya. Yeah.
0: Pernah wakil apa-apa macam dalam sukan renang ni kan? Pernah wakil mana-mana kah?
1: Pernah wakil sekolah aja lah.
0: Pernah wakil sekolah. Sampai di mana? Peringkat apa?
1: Peringkat daerah lah.
0: Daerah. Yeah. Selain daripada berenang, apa lagi sukan yang kau suka main?
1: Volleyball gitu.
0: Berenang, volleyball. Atlet lah juga kan Angel ni. Memang dari 6 tahun sampai lah sekarang ni. Jaga makan kah?
1: Ya, yeah, adalah sikit-sikit.
0: Makan tidak boleh dipisahkan. Oke, okay, guys, makan itu penting.
1: Penting.
0: Penting. Tapi jaga sikit-sikit tuh maksudnya tuh ada juga depresi seimbang lah kan. Oke, okay, Angel. Baiklah, mari kita teruskan berhibur dengan lagu yang bertajuk The Power of Love yang dipopularkan oleh Celine Dion.

0: kan si Angel sambil duduk sambil nyanyi lagi. Angel menyanyi ini selain daripada ada berenang punya exercise, Angel buat juga exercise yang lain untuk vokal lah, yeah, ya kan? Contohnya apa?
1: Saya exercise dari YouTube gitulah.
0: Wow, kau menari-menari sambil menyanyi kan nih?
1: Yeah.
0: Alright, itulah lagu The Power of Love, betul-betul power pada malam ini. Kepada semua pendengar radio, bolehlah menonton video Bakat Hype melalui Facebook page Hiburan dan Muzik. Di sana kami juga akan memaparkan video-video rakaman Bakat Hype kami. Ada upload dari episode pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Alright, terima kasih diucapkan kepada semua yang masih lagi bersama-sama dalam rancangan Bakat Hype. Bersama kita di sini Angel. Jadi sebelum kita pergi berborak lagi dengan si Angel, saya juga ingin memperkenalkan pengiring muzik kita hari ini, Jali. Jali merupakan pemain gitar combo RTM Sabah. Dan terima kasih kerana mengiringi Angel hari ini. Angel sebenarnya sudah ada single kan?
1: Iya.
0: Single pertama kah? Kedua kah? Ketiga?
1: Single pertama.
0: Single pertama. Apa tajuk lagu?
1: Sibo Hapap No Ohi Babau.
0: Cuba nyanyi sikit tu lagu. Di chorus lah.

Anda masih lagi bersama kami dalam Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Dan teruskan sokongan Anda di media sosial kami dalam Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Hiburan dan Musik RTM, dan juga Combo RTM Sabah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Alright guys? Oke, okay, kita sebenarnya mau dekat-dekat habis sudah kita punya rancangan nih. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Oke, okay? Saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda sangat terhibur dengan malam healing kita ini dengan Angel, program terbitan Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Oke, okay, jadi mari kita dengarkan lagu penutup Angel, Rindu Padanya, yang dipopulerkan oleh Camelia. Jadi kita sama-sama dengarkan, dan hingga kita berjumpa lagi pada rancangan yang seterusnya minggu hadapan. Bye.

0: 开。Symphony。
1: Symphony.
0: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Baguslah.

13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice. Varian.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia berdari kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai kita DJ Arif yang telah pun bersama dengan anda semua dalam simfoni tetap di hati. Dan sekarang ni varia untuk lebih lagu lebih santai bersama dengan saya Hafrin Hanif sehinggalah pukul 12:30 malam. Jadi di mana saja anda berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Baguslah.

0: Tahukah anda Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung. Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus pak.
1: Oh, baru saya tahu. Kamu tahu?
0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Hari ini kita mau cerita pasal telur ayam, Rafiq. Okay. Ada stok telur ayam kan banyak?
5: Saya sangat teruja bila kau datang tempat saya ini. Mesti ada sesuatu info yang mau bagi tahu sama saya.
4: Kita mau kasih tahu nih, telur ayam ni macam antara bahan mentah yang wajib ada di rumah.
5: Sudah semestinya. Tiap minggu beli kah kau?
4: Tiap-tiap minggu beli. Sebab itu mesti ada. Mesti standby. Ya, boleh masak apa-apa saja. Yeah. Tapi satulah, benda ni kan, kadang-kadang kita tidak tahu telur ni masih bagus kah tidak. Masak dalam lama sudah dalam Facebook kan?
5: Memang sesuai betul lah kau datang tempat saya ini. Saya mau tahu macam mana.
4: Saya mau kasih tahu kan nih, sebab saya tahu kau punya Facebook banyak telur doh. Okay, caranya kau ambil telur itu, letak di dalam air, satu bekas yang ada air. Lepas itu tengok, kalau dia terapung dalam air, maksudnya itu telur sudah lama.
5: Oh ya?
4: Tidak bagus sudahlah.
5: Okay.
4: Kalau dia tenggelam, okay, telur itu segar dan boleh dimakan.
5: Oh, saya mau cubalah semua tu kan.
4: Betul.
5: Jadi berbanding, boleh kasih balik ke kedai kalau
4: mana boleh. Kau yang simpan lama-lama di Facebook, kau tidak makan. Memanglah.
5: Kan, sendiri punya salah. Baru saya tahu kan. Kau
4: cuba di rumah, kasih habis telurmu itu ah.
1: Oh, baru saya tahu.
6: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Saya tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

anda semua diingatkan seperti biasa. Kalau mau lagu permintaan anda ditunaikan, senang saja, anda hanya perlu komen, hantarkan komen anda di Facebook Sabah FM. Dan kalau belum follow tu, follow lah. Okey, paling senang. Jadi anda tahulah, senang nanti mau cari kalau sudah follow kan. Okey, anda follow page Sabah FM dan juga di sana anda terus hantarkan komen di gambar Hafrina tu, di poster Hafrina. Di sana anda boleh hantarkan permintaan lagu anda untuk slot kuasa 3. Okey, jadi kepada anda semua, terus lagi hantarkan permintaan anda juga di WhatsApp kami 0198904848. Okey, jangan tidur dulu. Taulah cuaca hari ini bagus, cuaca sejuk, ya kan? Jadi jangan tidur dulu. Temankan Afrika sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Teruskan bersama Varia Lebih Lagu, Lebih Santai.

RTM terus setia menemani anda. Sebenar sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Bagus, Sabah FM.

mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Varian lebih lagu lebih santai diteruskan di jam yang kedua. Okey, baiklah kepada anda semua yang mungkin tertinggal ataupun tidak dapat menyaksikan konsert 8070 baru-baru ini berlangsung 9 Mei. Jangan lupa anda boleh saksikan siaran tertunda di TV2 pada hari Sabtu nanti. Hari Sabtu tu berapa hari bulan, Afrina? 16 hari bulan di TV2 pukul 9 hingga 11 malam. Anda boleh saksikan lah. Yang ada pergi tu kalau mau tengok macam mana lah kepegaya hari tu. Tengoklah sendiri, okey. Dan tadi jangan lupa juga untuk share dan like di Facebook Sabah FM. Kita dah kongsikan juga, anda boleh share-share juga di sana siaran tertunanya tu pada hari Sabtu nanti. Jadi semualah saudara mara anda nampak, oh Siana dah pergi pula. Okey, baiklah kepada semua, teruskan lagi mengatakan permintaan lagu untuk slot kuasa 3 varian lebih lagu lebih santai. Dan Afrida akan cuba untuk tunaikan permintaan lagu anda malam ini. Dengarkan terus Sabah FM, bagus bah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pa.

Sekarang ni kita tahu semuanya di hujung jari. Segala perkongsian sangat mudah dengan hanya menggunakan telefon kita sahaja. Tapi kadang-kadang dalam kita seronok untuk berkongsi tu, kita tidak tahu bahaya yang sedang menanti kita. Jadi jangan check in secara real time. Kalau boleh biar delay dulu, post tu lebih selamat, ya, okay? Dan ada juga yang kadang-kadang dia terlalu macam seronok untuk berkongsi baru sampai hotel, dalam perjalanan pergi ke lapangan terbang, rumah kosong 3 hari. Amboi, kau menjemput ke apa ni? Lepas tu anak-anak tinggal dengan nenek, macam tu semua dia beritahu kan, semua dia update. Okey, tapi nampaknya macam status biasa saja. Tapi pada orang yang salah, itu bukan sekadar update kita, tapi itu adalah maklumat percuma. Yang mana kita pun macam memberitahu secara langsung lokasi kita, rutin kita, dengan siapa kita bersama, rumah tu kosong ataupun tidak, dan bila kita akan pulang. Jadi bahaya sebenarnya media sosial hari ini bukan hanya pada orang asing yang kita tidak kenal. Kadang-kadang risiko datang daripada orang yang memang pernah nampak kita, tahu rumah kita, tahu semua segalanya tentang kita, tapi mereka sedang menunggu peluang yang sesuai. Jadi media sosial ni boleh tunggu sebenarnya, keselamatan kita lebih utama. Jadi jangan terlebih berkongsi kalau anda pergi ke mana-mana. Boleh check in, tapi kasih delay lah dulu. Mungkin anda cakap, oh sudah sampai, tapi sebenarnya sudah di rumah pun sudah 2 hari yang berlalu. Macam tu, itu okey lah. Jadi kalau dia pergi sana, waktu kamu check in tu, dia bilang, ada tadi dia di sini, rupanya di rumah sudah. Nah, okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Kita dengarkan dia lagu permintaan daripada rakan kita yang seterusnya melalui Facebook Sabah FM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

Love is all we need. Kepada yang sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda, dan kalau anda sekarang ini sedang bekerja, selamat menjalankan tugasan anda. Mungkin shift malam sama macam Hafrina, tapi dia shift sampai ke pagi. Hafrina tidak sampai 12:30 malam saja, okay? Dan yang sedang berehat tu, selamat beristirahatlah buat adik-adik kita. Pastikan kerja sekolah semua tu sudah siap. Jangan pula awal pagi atau tengah malam baru bagi tahu. Terpaksa lah mamak tu yang menuliskan. Jarang bapak yang tolong, mamak yang selalu jangan nak kasih bangun. Pasal anak ni selalu takut dengan bapak kan. Kalau saya pun dulu macam tu jugalah. Tidak tahulah, ada juga mungkin dia rapat dengan bapak dia. Okey, bapak dia banyak menulis. Bayangkan. Okey, tapi buat adik-adik kita tu, habiskan dulu kerja sekolah. Okey, pastikan. Tapi kalau sekarang ni berada sekolah, kalau waktu sekarang saya tidak pastilah waktu tidur drop ke berapa. Tapi kalau saya dulu pukul 9, kalau waktu sekolah rendah tu pukul 9 sudah kena suruh masuk bilik, sudah tidur. Okay, biarpun belum mengantuk, taulah budak kan DP tenaga tu berlebihan, dia tidak akan mau tidur juga. Gusuk-gusuk mata, pusing-pusing, akhirnya tidur jugalah. Tapi berapa sekarang ni saya tidak tahu waktu tidur berapa. Jadi kepada anda semua, di mana saja kamu berada, kalau tidak dapat tidur, masih lagi bangun, dengarkan terus, layan terus Sabah FM, di mana saja kamu berada. Dengarkan terus lagi lagu permintaan yang seterusnya, dan seperti biasa nanti kita ada berita di RTM Kuala Lumpur.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pahjahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Varian lebih lagu, lebih santai. Dan sekarang ini kalau kita tengok lah kan, macam-macam perkongsian yang dapat kita tengok ataupun kita baca sendirilah kan. Dia bukan saja di media sosial tapi di grup-grup WhatsApp ni paling aktif kalau berkongsi apa-apa saja berita. Paling laju orang bilang kan. Okey, tapi apapun, sebelum kita berkongsi balik berita tersebut, pastikan kita sudah pun tentu sahkan berita itu benar ataupun tidak. Okey. Jadi jangan disebabkan berita yang anda kongsikan tu dia akan menimbulkan panik ataupun kemarahan ataupun pergaduhan orang lain disebabkan apa yang anda kongsi itu adalah tidak benar dan anda boleh menyusahkan diri anda sendiri dan juga orang lain lah terutamanya. Jadi kalau anda ingin tahu sama ada berita itu memang benar ataupun tidak, anda boleh layari sendiri berita RTM Sabah ataupun boleh tengok dekat Facebook Sabah FM ataupun paling senang pergi saja laman rasmi apa saja perkongsian mengenai jawatan kah ataupun mungkin disebabkan logo halal haram kah. Anda boleh cari terus media sosial rasmi page kementerian ataupun page jabatan tersebut. Anda boleh tengok di sana betul ataupun tidak. Cari pun janganlah page yang bukan official punya, yang rasmi punya kan. Cari yang betul-betul punya. Sebab terlalu banyak juga patch yang dibuat adalah patch yang palsu. Okey, jadi hati-hati dalam apa juga perkongsian anda mengenai berita yang tular, ya sama ada ianya benar ataupun tidak. Anda perlu pastikan dahulu barulah anda kongsi. Okey, tidak pasti jangan kongsi. Baiklah, kepada anda semua teruskan bersama. Dan kita masih ada masa lagi untuk tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan kita di luar sana. Kita dengarkan terus lagu permintaan yang seterusnya. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Terima kasih kepada anda semua yang menemani Hafrina malam ini. Walaupun cuaca tidak panas malam ni kan, mata tu layu-layu sudah, tetap juga dengar sama FM. Apa-apa, terima kasih. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi pada hari Jumaat nanti. Dan esok malam anda akan ditemani rakan penyampai, DJ Ozil akan temani kamu. Dan pastinya jangan lupa juga hari Sabtu siaran tertunda konsert 80-70. Okey, nanti hari Jumaat Hafrina akan ingatkan lagi. Begitu juga rakan-rakan yang lain akan ingatkan anda untuk sama-sama kita saksikan kembali. Okey, baiklah kepada anda semua, kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat berehat. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Spin dengan Semakin Rindu membolehkan hiburan untuk tengah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. AJ telah pun bersama dengan anda, Alia Jailani. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya. Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang ditunaikan.

Gagal semalam, kecewa semalam, gagal. Biarlah, biarlah ya. Gagal semalam adalah persinggahan untuk kita belajar sebenarnya. Bukan akhir dari segalanya. Jadi kita fokus pada matlamat masa depan kita sambil menghargai kebahagiaan hari ini. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi di seluruh negara. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia. Mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi stay tune, jangan ke mana-mana. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil geng saya. Bukan geng jahat, nampak macam nama ganas tau, tapi semua dalam hati ada taman. Geng burung hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Laporkan diri anda beramai-ramai tau, untuk mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas, macam biasa ya. Kerja keras dengan ikhlas akan menghasilkan kejayaan yang lebih manis. Jadi galas dan juga penuh integriti tugasan yang diberikan kepada anda. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas semua. Yang mencari rezeki di atas jalanan, di atas jalan raya, berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Pam-pam-pam. Sudah saya nampak. Saya dengar horn anda tu. Iya betul, saya dengar lah. Saya dengar pakai hati saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, National Gang Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah, buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Minah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

Persembahan Kuisa dengan Penasaran membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Ada yang tengah makan waktu ini kan, dengan menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan Alhamdulillah. Ada yang baru balik kerja, bang lapar ni bang, makan. Lepas makan mandi ya, jangan tak mandi. Walaupun kata orang tu orang bujang, tak apa bang, saya tak mandi pun tak ada siapa nak cium saya, tak ada siapa nak peluk saya. Memanglah tak ada siapa nak peluk awak. Tapi kebersihan diri, kita kat luar ni terdedah dengan macam-macam. Kita tak tahu apa yang melekat dekat tubuh badan kita. Bersihkan, bersihkan. Yang tengah kerja, jangan pula nak mengular. Itu je ceritanya. Jangan mengular, saya pantau anda semua. Ada yang mengulang, memang kita laporkan kepada bos anda. Bos, dia mengulang, bos. Okey, cuaca di ibu negara baik, Alhamdulillah. Untuk tengah malam ini, di tempat anda macam mana? Ada juga kawasan yang diramalkan hujan. Seperti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Hulu Perak, di Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh dan juga Kuantan. Kebanyakannya negeri-negeri di pantai timur lah. Diramalkan hujan, ada kalanya lebat, ada ribut petir. Tapi kita harapkan tiada banjir yang berlaku, tiada bencana alam yang berlaku. Sama-sama kita doakan, biarlah hujan membasahi bumi kita. Semua okey lagi, geng-geng orang tu. Mana dia, laporkan diri anda lah. Mana dia anda semua ni? Ada yang tengah menguap nak tidur, Allah. Kata janji nak teman saya. Pergi ke dapur dulu, pergi buat kopi O. Buat kopi O kau-kau. Cari kudap-kudapan biskut ke apa ke. Sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik Menerusi Nasional Game Buruhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

Kemudian search dengan panggung khayalan. Jangan nak berhayal sangat. Tapi berangan tu tak salah. Berangan tak salah. Berangan itu percuma. Angan-angan itu percuma. Tapi yang paling penting kita jadikan angan-angan itu sebagai satu cita-cita kenyataan. Kita berangan nak beli rumah besar. Kita berangan nak beli kereta mewah. Tak salah. Tapi jadikan ianya sebagai satu motivasi untuk kita untuk terus kuat berusaha. Waktu sekarang 12.45 minit tengah malam. Dan setiap minggu rakyat Malaysia akan tertanya-tanya tau, macam mana harga petrol, harga diesel kan. Setiap minggu akan tertanya-tanya. Baik, harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 seliter bagi tempoh 14 hingga 20 Mei 2026 berbanding sebelum ini RM5.17 seliter sebelum ini ya. Dan Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 pula ditetapkan pada RM4.70 seliter, iaitu turun 20 sen berbanding RM4.90 seliter sebelum ini. Manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87. Jadi MOF juga memaklumkan kerajaan masih lagi mengekalkan harga bersubsidi ya, secara bersasar kepada rakyat dan juga operasi sektor tertentu. Ini termasuk RON 95 bersubsidi ataupun Budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan serta Labuan pada RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter, serta sistem kawalan diesel bersubsidi CD pada RM2.15 seliter. Itu harga minyak bagi minggu ini sampai minggu depan ya. Semuanya biasa tiap-tiap minggu akan tertanyalah, minyak naik ke turun, naik ke turun. Okey, minggu ni turun. Kita harapkan minggu depan lagi turun kan. Kita doakan sama-sama krisis tenaga global akan segera berlalu. Ketegangan di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta. Itu kita kena doakan. Baik, kita ni semuanya orang Timur. Orang Timur dengan penuh adab, sopan santun kan. Sebab itu pelancong suka datang tempat kita tau. Sebab kita ni ramah mesra orangnya. Dia kata Malaysia bagus, rakyatnya pun mesra. Itu yang seronoknya tu. Industri pelancongan sangat-sangat penting untuk negara kita. Itu salah satu penyumbang ekonomi untuk kita tau. Baik, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Mana dia geng-geng berhantu yang kekal setia? Cik Burger dari Kelapa Sawit, Kuala Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Din Karudin. Dia kata jangan tunggu lama-lama lah eh. Terus on GBH. Mantap. Nida Wahidang dari Senai, Johor Baru. Nenek Ani, kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Princess Su Ita Chot dari Ipoh. Jira Maha Wajawali dari Sungai Ula, Kuantan Pahang. PK Amin seperti bahasa. Ini dia geng Saka. Tapi geng Saka yang baik lah eh. Geng Saka Pondok, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Jamaah Aloha, Dat Reed. Kita ada Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Anak Antun dari Kudat Sabah. Lin Roslinda juga hadir. Junaida Ilyas dari Pasir Gudang, Johor. Marsa Saleh dari Tawau. Nur Lia Ramli, Lia Nazri Yahya, Agnes Emma dari Biri, Sarawak. Ramlah Din, Dina Abdul Jalil Tawau. Dahlan, warga JBH kasih gegar katanya luncur dari Arau Perlis. Cik Anis Suhaimi, Setiu Terengganu. Ramlah Din. Juga ada siapa lagi? Abang JJ Gemas, Al Rizal dari Bengkalis Riau, Indonesia. Dia kata dia sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu ini dengan anak-anaknya yang tengah makan ni. Anak dia siapa nama? Ain Sumaya dan juga Iza. Oh, saya suka nama Sumaya. Wanita pertama dalam Islam yang mati syahid, Sumaya. Kak Pau, kita pun ada Janet Zai, Ismail. Dari kecemasan hospital. Sultanah Nur Zahira, Kuala Terengganu ya.
Dia kata, buat adik Kilah, Tun Salam dan juga Carol John, kerja elok-elok, jangan duk mengulah. Ada yang mengulah juga eh. Yasmizi Abdullah dari Puchong, dia kata dah ready dengan kopi O-nya. Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Syah Putra Mesin, Johor, Mas Nyasan, Naiwi Aina Sofia, Sibu Sarawak, juga Zai Zuraini dari Temelo, setia on GBH. Okey, orang timur dari SYJ, daripada penjitanya Syed Yusof Jamalulail. Terus luncur, terus layan Nasional Game Buruhan tu, bertemankan pembilik suara ini Nun Alif Zai Alif. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata, abang mana sampai pukul apa ni? 3 pagi ke 6 pagi ke? Agak-agak anda macam mana? Surprise. Okey, terus layan.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Ekspedisi membawa kita ke 5 minit pagi di jam kedua Nasional Gemburuan tu. Ada yang baru bertemankan GBH kan? Ada. Tertidur katanya. Tunggu pukul 12 tertidur bang. Nasib baik on radio. Dengarkan suara saya terjaga eh. Harap-harap suara ini, pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang tengah lena tu ah. Lena di Ulit Intan. Terbuai mimpi sampai ke Afrika Selatan. Yang tengah kerja memang tak boleh nak tidur. Baik, kita mengetahuinya. Umum mengetahui bahawa mulai Jun nanti, bulan depan ya, MyCard kita akan ada struktur yang baru tau. Tapi ramai yang melahirkan rasa bimbang. Dia kata kalau tukar MyCard ni habislah bantuan tak dapat disalurkan. Hilanglah data-data saya. Tak, jangan risau. Dia tukar MyCard je, nombor kad pengenalan anda tetap sama kan. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memberi jaminan bahawa peralihan kepada MyCard struktur baharu yang bermula Jun ini sama sekali sebenarnya tidak akan menjejaskan penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat. Dan langkah ini sebenarnya menjawablah ya kegusaran segelintir pihak berhubung risiko gangguan teknikal ataupun keciciran nama daripada senarai penerima bantuan susulan pelancaran identiti struktur baharu tersebut. JPN katanya proses penukaran kad itu tidak akan mengganggu mekanisme penebusan bantuan sedia ada yang menggunakan MyCard sebagai medium pengesahan, antaranya sumbangan asas rahmah Sara Budi Madani RON 95 ya. Jadi jangan risau-risau lah ya, tukar MyCard ke. Yang penting nombor kad pengenalan anda tetap sama, identiti orangnya tetap sama. Jangan tukar MyCard, orangnya orang lain. Jangan. My Journey Official melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa lagi yang melaporkan diri? Razila Ramli, Syuk Muhammad, Abang Lori, pam-pam-pam. Dia masuk je mesti horn ya. Ada Manja, ada Yo Kalang, Azlan Abdul Wahid, Junaida Ilyas, okay, ada Angga Izan, Azura Bakri. Kasut dah buruk pun Abang Lori kita. Kak Mima, Zainon Ali, Jun JR, Zabidi, Chef Zack dari Nilai. Ada Isa, Zabidah Yahya, Tanti Rana, Ayudi dari Ipoh. Ada Macha juga. Macha eh. Aku nak tanya ni, suka Macha atau suka kopi? Saya teringat lagu itu. Remy 78, Aman Hashim, Berita Razi, Bonda Sejati, Zai, Yanis 78, Ida Comel, ada Nob, ada Ati, Azuriati, Samurai katanya dalam perjalanan ke Karak Highway dari Melaka. Kak Iyah, kita ada Botak Bahau juga. Alifah Imani, Tia Akilah 72. Okey, semua okey lagi. Mr. Farhan, pemandu Grab. Mantap, pemandu Grab. Kasih hon juga pemandu Grab. Ban SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Ainul, 3 Ainul. Salam GBH, Sani 83. Puteri Nora Kaliza. Ui, mantap semua. Semakin pagi, semakin ramai. Yang dekat live TikTok tu jangan lupa kasih tapingnya, kasih turbo boleh eh. Noah Wright, Kuantan hadir. Amy Bob Parker, Kak Yah, mantap ya Kak Yah. Wang Spawi dalam perjalanan naik genting Highland hantar orang ke kasino. Ui, e-hailing. Sambil-sambil anda memandu, dengarkan game buruh hantu. Fokus pada pemanduan, telinga terus mendengarkan. Okay, jom terus berhibur. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Salam Abdul Rahman, 1-2 engkau.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udin Narayan menerusi lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samero. Yalakah Hayalah. Ini sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Saya suka tengok cerita Kabi Kushi Kabi Gam tu. Cerita tentang kekeluargaan, anak angkat, anak betul kan, dipisahkan kerana sebuah perkahwinan yang tidak direstui oleh orang tua. Namun segalanya berubah pada akhirnya. Kerana kasih sayang orang tua adalah kemarahan. Kalau orang tua kita marah, itu adalah kasih sayang. Jangan pula kita rasa macam, mak ni marah je, ayah ni marah je, benci saya ke. Dia marah sebab kerana sayang. Kalau dah benci, dia akan diam. Betul, orang kalau dah benci, dia akan diam. Dia buat tak tahu je. Alantaklah situ kan. Tapi selagi dia marah tu, maknanya dia masih sayang akan kita. 1.27 minit pagi, sama pagi yang baru bertemankan National Game Beruhan tu. Baik, selepas kerajaan persekutuan mengumumkan kadar sewa dikurangkan melalui agensi-agensi ataupun premis-premis di bawah agensi kerajaan, dan kerajaan negeri juga turut mengikutinya. Terbaru, Kerajaan Negeri Sembilan bersetuju juga mengurangkan kadar sewa gerai dan juga premis milik pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 20% selama 7 bulan bermula Jun hingga Disember ini. Dan inisiatif itu dijangka memberikan manfaat kepada lebih 5,000 penyewa premis di seluruh Negeri Sembilan dalam menghadapi peningkatan kos operasi semasa. Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun menyatakan pengurangan tersebut melibatkan premis di bawah seliaan beberapa PBT termasuklah Majlis Bandar Seremban, Majlis Pembandaran Port Dickson, Majlis Perbandaran Jempol serta beberapa majlis daerah lain. Dan langkah itu merupakan antara usaha kerajaan negeri membantu peniaga kecil dan sederhana agar dapat meneruskan operasi perniagaan dengan lebih stabil. Alhamdulillah, kita harapkan PBT seluruh negara menerusi kerajaan negeri juga di tempat-tempat yang lain akan mengikuti langkah itu. Kalau kita bantu peniaga kecil ni, anda juga maknanya secara tak langsung dapat membantu pengguna. Bila kadar sewa turun kan, jadi mereka tak adalah nak naikkan harga barang kan. Kalau naik harga barang, siapa yang terkesan? Kita sebagai pengguna sebenarnya. Okay, geng-geng berhantu Sparrow dari sini, Karo Azlin Nizam, kita ada DNS Din, Muhammad Firdaus, Muhammad Fairuz, siapa lagi, Zakatin, ada Are You Sleeping? Dia kata Abek okey ke? Abek okey, bereh. Kita ada Kak Ani, Hazlina Mansur, Ani 83, Wiranti, Lina DP dari Dungun. Ada juga siapa lagi, Queen of Smoking, Kana Yana, Sarima, Rizki, Jun, Haritz, Marziha Pian, Kion Yon, Zai Kuih Kampung, Kamar Obi pun hadir. Ada Ma, ada Madam Rose, Akmal Azri, katanya berehat seketika di RNR Tapah sebelum sambung pemanduan. Bagus, itu yang kita nak kan. Nak memandu lebih 2-3 jam tu, berehat seketika. Kena kopi O ke, tak boleh nak tidur, carilah kan kudapan dekat situ. Azaz Nol, kita ada Katina Abdul Karim, Rohatun juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak tau. Ada Buragas. Ui, ini geng 6 Jahanam ni, bukan geng berhantu. Buragas Katipang, siapa lagi nama-nama 6 Jahanam tu dalam cerita Allah Yaram Tazib Ramli. Ada Katipang, Buragas, Lavender Girl, ada Suryani juga hadir ya. Mantap semua. Okay, sudah pun melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda. Selepas kita layan lagu-lagu rock, lagu-lagu yang agak rancak, entak-entak kepala, hiburan berbagai rentak, ada dangdut dan sebagainya kan, kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda, boleh mengimbau kenangan masa lalu, kenangan dalam kehidupan kita. Kerana kalau dari segi kehidupan itu adalah masa lalu, adalah apa dia? Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah tindakan kita, masa depan adalah harapan kita sebenarnya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu sing along lah.
masuk muzik je anda dah tahu dah lagu tu, lagu macam mana. Anda membesar dengan lagu-lagu itu. Anda dewasa, tumbuh dewasa dengan lagu-lagu itu. Tetapi percayalah, kenangan akan terus hidup dalam diri kita, meskipun kenangan pahit yang kita cuba buang jauh-jauh. Kerana kenangan itu akan terus berada dalam diri kita sampai ke akhir hayat kita. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi terus sabar dalam menghadapi pelbagai ujian. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan daripada Manan Ngah, lontaran suara Kak G, Fauzia Latif. Kau yang merubah segalanya. Tapi yang paling penting, anda jangan ubah frekuensi radio anda. Terus dengarkan Nasional Kian Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

kumpulan UK Seringan Kau satu-satunya. Satu-satunya segmen nombor satu tengah malam anda. Nasana Kim Berhantu. Oh ya, yeah, terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM yang menjadikan Nasional Game Buruh Hantu sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tanpa anda, siapalah kami di sini? Siapalah saya, kan? Kalau tidak, saya cakap sorang-sorang je. Tapi saya percaya jutaan pendengar sedang mendengarkan pada waktu ini seantero dunia sebenarnya. Ada yang mendengarkan di England, di Australia, di mana lagi, di mana lagi, dari Mekah Al-Mukarramah juga mendengarkan. Terima kasih banyak-banyak ya, yang dekat Mekah tu fokus pada ibadah. Kita doakan semoga mereka yang berada di tanah suci pada waktu ini untuk mengerjakan fardu haji rukun Islam yang kelima akan terus diberi kesihatan yang baik, fokus pada ibadah dan selamat pulang untuk membawa haji yang mabrur insya-Allah ya, dengan penyucian diri di sana. Mudah-mudahan dosa kita semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. 1.57 minit pagi. Ini pula amaran ribut petih yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, 1.30 minit pagi tadi ya. Baru je dikeluarkan. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Bendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru. Seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak. Seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Besut, Setiu, Hulu Terengganu dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan. Manakala Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom dan juga Keningau termasuklah di Tawau sempurna sehingga jam 5 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai geng-geng berhantu, geng-geng pembuat kuih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai. Kita ada Su, kita ada Puteri Lilin, Fiza Rizan, Nur Cahaya dari Perlis, Hazli Sabaha dari mana ni, Tasik Ipoh, eh? Ada Iman 880, Azlina Abdul Aziz, ada Faizal, Umi Habibah, Kai Junaidah, dia kata Korporal Fauzikin, salam dekat Abang Manis. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Sislin dari Manjung, Su 4290, ada Isa Kecik, ada Izam, Musafir Kelana, Mizi 85, Anis Mohamin, Jaman 67, Nan Transport 4x4, Serenity, Linda Kitchen, Karat juga turut bersama-sama. Ada siapa lagi? Fatiha, Maria Mazilan, Zaini Omar, Muhammad Arif, Azlin 86, Manzek dari Kota Tinggi, Nur Azizah juga, Pak Su, Tanker Shell KVDT hadir layan Abang Manis. Okay, Isam Mori dari Perak, mantap semua. Tipi-tipi like ni kasih turbo lah, kasih turbo. Saya kalau nampak like tu banyak kan, jadi semangat terus tau. Chinatown Singapura, DJ Rahman eh? Ada Riris, dia kata Assalamualaikum, apa khabar, baik. Diamond 85, salam dari Johor. Hashtagnya Seharum Mawar yang tadi untuk 5 lagu yang terawal, dan kini kita bertukar kepada Teruntuk Cinta Hati. Ini lagu yang agak dah lama kita tak dengarkan. Lagu ni best. Lagu ciptaan Asang, lirik oleh Itam Jermol, kumpulan Jermol dengan Mawar. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Kumpulan Spring dengan Bougainvillea. 2.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang tak tidur lagi. Tapi bulan depan, bulan Jun nanti, bermulanya 11 Jun, ramai juga yang akan tak tidur. Yang sebelum ini tidur akan berjaga, tahu? Sebab apa, sebab apa? Sebab nak layan Piala Dunia 2026. Mesti yang kaki bola ni kan, peminat-peminat bola sepak tertunggu-tunggu pada bulan depan Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan peminat bola sepak tanah air bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM, Radio Television Malaysia, dan juga Unify TV, hasil kerjasama strategik bersama dengan 3 syarikat telekomunikasi utama negara. Perkara itu disahkan oleh Dato' Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Dan jalinan kerjasama melibatkan Unify, Serkom Digi dan juga EU Mobile. Ini bukan saja memperluaskan akses sukan bertaraf dunia kepada rakyat, malah memperkukuh sebenarnya peranan penyiaran awam dalam menyediakan kandungan berkualiti tanpa kos tambahan. Jadi jangan lupa tengok secara percuma, tau. Ini betul-betul percuma, bukan main-main. Sebenarnya ini adalah inisiatif untuk mencerminkan komitmen kerajaan madani dalam memperluaskan lagi akses rakyat kepada kandungan berkualiti dan juga memanfaatkan sukan sebagai medium perpaduan nasional. Tahun ni bola sepak berlangsung di mana? Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada menjadi tuan rumah bersama, dengan aksi pembukaan dijadualkan berlangsung di Mexico City pada 11 Jun, manakala peranan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai. Geng-geng berhantu, okey semua? Siti Fatima, ada Ros Hamdan Arifin, Amy Marshall, kita ada Rama-Rama Putih, White Butterfly, Ikuan Ahmad, kita ada Abang Mira, ada Nuras, ada Mira Ira, katanya nak ucap selamat hari lahir untuk ibu dia, ibu yang tersayang tu, Sofia Hassan. Semoga ibu berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, ya. Doa daripada anakmu. Kita ada Renova, Jamilah 79, Maksuna, Ishal, Yusuan Yusof, Donald Dangai, Raihan, Seliza Liza, Mat Yusri, Bunga April, Abang Long Awang dari Bintulu, terus bersama-sama check in terus. Daklina, Undertaker pun hadir. Oh, takut saya Undertaker, eh. Teng, bunyinya macam itulah. Kita ada Mastura, Lady Heda, Zarina, Ahjin, Surf. Kita ada Adik Lakosti, Nur Elin, Zalina, Zek Kurma Jingga, Sam Dizzy, Anggrek Desa memberikan salam, Rohana Saga juga duduk bersama-sama. Mantap semua. Sambung lagi, ya, Menangis Tapi Berjuga Tel, dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan diri ciptaan Nadia, lontaran suara Nadia juga menerusi lagunya. Salam untuk kekasih. Salam saya hulurkan untuk anda semua, geng berhantu. Jadi terus dengarkan Nasional Geng Berhantu sampai pukul 6 pagi, ya. Luncur terus.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu dendengan kumpulan EYE dengan Bimbang Serempuan Kasih Terbuang. Ada Abang Lori katanya, kata Karan, Abang Lori kita dengarkan lagu ini sampai nak bawa lori pun tak senang hati bang. Oi mantap. Menangis sendirian dalam lori. Menangis bukan tapi bujuk hati tapi dekat steering lori ya. Tapi fokus pada pemanduan anda. Menangis-menangis juga, fokus pada pemanduan. Jangan sampai membahayakan diri anda dan juga orang lain ya. 2.57 minit pagi. Ada yang bertanya dengan saya, bang, hari ni abang sampai pukul berapa? Sampai pukul 3 ke sampai pukul 6? Selalunya dalam bulan ni kan, dah berapa minggu ni, pukul 3 saya sampai pukul 3. Kemudian DJ Hanim yang sambung. Dan untuk hari ini saya sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan risau. Kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi ya. Baik, pada ketika ini saya lihatkan lah, rakyat Malaysia terutamanya memang tertunggu-tunggu tau di setiap kawasan DUN, tertunggu-tunggu tentang program Jualan Rahmah. Kerana dekat Jualan Rahmah tu dapat membeli barangan keperluan harian pada kadar 10 hingga 30% lebih murah lah ya, berbanding dengan harga pasaran. Dekat Pulau Pinang juga, menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KDN, KPDN menyasarkan pelaksanaan sebanyak 1,440 siri program Jualan Rahmah di kesemua 40 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Dan program itu akan dilaksanakan dengan kekerapan 3 kali sebulan di setiap DUN bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga lebih berpatutan. Ya. Dia bukan negeri Pulau Pinang saja. Menerusi KPDN, negeri, setiap negeri sebenarnya menyasarkan 3 kali sebulan di setiap DUN. Jadi kalau ada program Jualan Rahmah tu, jangan lupa untuk dapatkan barangan keperluan harian. Jauh lebih murah sebenarnya. Saya kalau ada program Jualan Rahmah tu, memang saya akan pergi. Memang tertunggu-tunggulah Jualan Rahmah. Sekurang-kurangnya dapat jimat lah sikit. Ada duit poket tu. Lebihan jimat tu kita boleh simpan kan. Okay, siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Virginia, Virginia Vanessa melaporkan diri. Ada Habibah Azman, Atuk Terakus, Yung Iza, Megatron. Bukan manusia je dengar GBH, robot pun dengar Megatron. Norma Dayana, Ida Khairi juga bangun buat kuih. Jamal, Ros, Ana, ramai geng-geng buat kuih ni. Nur 68, ada Jana, Ina, Khairi, Rafi, Mio, Khalid, Abang Lori. Mantap Abang Lori, katanya dalam perjalanan nak ke mana ni, Gong Badak. Okay, Zoo, Heidi Mamat, kita ada Mrs. Vario, Rahim Osman, Abang Din Taiping, Mala Acid, Syah Ahmad, Pencinta Wanita, Masara, Aini No. 7, Faniza Yayang, ada Putri dari Perak, Dah 6979, The Rainbow Malam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, sambung lagi menangis. Nak sambung lagi. Muhammad Nur Rahman, Abang Lori Ikan. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
teks Encik Zah kemas bilik. Oh, dia tengah kemas bilik. Encik Bongsu pun turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Zian Azin menerusi lagunya Mada Berhela. Terus meluncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Alif.

lontaran suara Mus bersama dengan Kumpulan Mei menerusi lagunya sendiri. Tapi saya mengharapkan anda tidak sendiri ya. Bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Jadi kita teman berteman lah sampai pukul 6 pagi. Nasana Keburuhan tu membawa kita ke 3.25 waktu ini. Jadi salam tahajud, salam selamat pagi untuk anda yang berbangun, ada yang baru selesai solat tahajud, ada yang baru nak solat tahajud dan sebagainya. Geng-geng Buruhantu sememangnya belum tidur lagi, sentiasa menantikan Nasional Geng Buruhantu untuk mendapatkan lagu-lagu yang terbaik. Saya janji, saya janji saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja. Oh ya, hari ini 14 Mei, esok pula 15 kan. Jadi kita semua kena ingatlah, kerana kita perlu sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermulanya esok sehingga September ini. Kenapa di monsun barat daya ini kita kena berjaga-jaga? Sebab apa tu? Sebab kita akan terima taburan hujan lebih rendah selain pada cuaca lebih panas dan juga kering di kebanyakan kawasan. Jadi kita kena sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa, menggunakan air secara berhemah serta mengelakkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan jerebu dan juga pencemaran alam sekitar. Kalau ada sampah, kita tanam je. Tak payah nak bakar-bakar. Memanglah api itu kan, masa kecil dia jadi kawan, dah besar jadi lawan, dah besar baru tahu. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Biasanya waktu monsun barat daya ni tanah menjadi kering, tumbuh-tumbuhan pun menjadi kering kan. Kalau kita nampak dekat tepi jalan tu, rumput pun jadi warna kuning je, selalu warna hijau, ini warna kuning je. Baik, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang berniaga, macam mana perniagaan anda pagi ini? Kedai-kedai makan, kedai-kedai tom yam, kedai-kedai mamak kan? Atau kita ke warung, terima kasih bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger seluruh negara pun sama juga. Ada yang baru nak kemas kedai burgernya, dah nak balik ni bang. Alhamdulillah hari ini perniagaan bagus. Syukur. Sikit ke banyak ke kena bersyukur. Dengan bersyukur saja yang dapat menenangkan hati kita. Percayalah. Zuriati Sumadi terus kekal setia katanya. Kita ada Mas Shah. Siapa lagi? Zumi, ada Suhaima, Hawalina, ZMD, Hanafi, Airi Chome, Azri Aziz, Suhaila Misnan, Juliana Hassan, Intan Payung, Wan Kavong, Asnina, Muhammad Arif, Muhammad Sobri Ali, Hani Mahani. Mantap semua ya. Dari Sabah ya, Jebat KK hadir. Jebat, oh Jebat pun hadir. Mantap lah semua lah. Semua yang hadir, ada pilot darat, pahlawan, macam-macam lagi lah. Ada lagi ramai, Soraya Isamuri pun ada lagi, balik hari Cik Zah. Saya masih mengemas bilik. Bilik apa yang dikemas tu Cik Zah? Bilik sendiri ke bilik hotel? Kalau bilik hotel mana mungkin waktu-waktu begini kan, jarang dekat hotel kan. Kemas bilik jelas nak bagi kata orang tu nampak cantik. Tempat tidur pun kena nampak cantik tau, betul? Kena selesa tempat tidur. Maaf, bilik baru ni bau harum, wangi. Ui, dia lain macam tau kalau kita, bilik kita bersih, lepas tu bau harum, bau wangi. Nak tidur, nak baring pun selesa. Okey, jom. Waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa, saya hentikan dahulu lagu Menangis Tapi Bujur Gatal. Sebab untuk setengah jam ini, saya nak beri laluan dan juga untuk lagu-lagu hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu koleksi 80-an. Dan untuk lagu yang pertama dalam koleksi 80-an, lagu ini saya nak tujukan untuk anda semua, untuk anda semua pendengar-pendengar GBH.
sebab anda terus menyokong segmen ini sehingga menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu untuk rakyat Malaysia dari jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Siti Zaleha Hashim. Nur Kumarasari dengan Selamat Pagi Sayang. Selamat pagi GBH. Selamat pagi semua.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Rentas.

Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Sabah FM.
3: Kota Belud 101.5 FM.

0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sama FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu.
4: Kembali bersama kami di Sama FM, Rentak 46 Sama FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin, wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Ir.
1: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat. Dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dikasihi dan dimuliakan Allah, dimanapun kita berada, jangan lupa Allah Ta'ala selalu melihat kita, Allah Ta'ala selalu memperhatikan kita. Makanya jangan lupa ya, setiap tindak tanduk kita, langkah kehidupan kita, mudah-mudahan semuanya kerana Allah dan untuk Allah. Sahabat yang sangat dikasihi, kita sambung lagi bilang orang sembang-sembang santai kita ini, masih kita bicara tentang tajuk hikmah dakwah junjungan. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, apalagi boleh kita renung melalui peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Antara lain apa dia sahabat yang mulia? Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Dilihat dari awal seolah-olah perjanjian itu memberikan kelebihan kepada kaum Quraisy, tetapi sebetulnya tidak, sahabat yang mulia. Bahkan perjanjian itu akhirnya melemahkan kedudukan orang Quraisy dan memberi ruang untuk kekuatan Islam itu bertambah. Dan asbab itu sampai membawa kepada pembukaan Makkah ataupun Fathul Makkah. Tapi hebatnya Nabi SAW, ketika 10 tahun gencatan senjata itu, dakwah Nabi itu kemana-mana tersebar. Tetapi hebatnya Nabi SAW, Nabi tidak balas dendam. Ini siuknya Nabi, ya Allah. Tidak tahulah kita ini sahabat yang mulia, kita sudah dihina oleh orang kampung halaman kita, kemudian kita di luar jadi orang besar, kemudian mau balik pergi kampung kita, hai, saya rasa macam diintai juga itu, mana yang tidak ngam kan. Tapi Nabi SAW, ya Allah, punyalah luhur suci bersih hati Nabi. Nabi tidak dendam. Nabi teruskan berdakwah, tapi tanpa mengganggu, tanpa menyusahkan orang. Dan Nabi tidak memprovok orang-orang Quraisy Makkah untuk membenci pembesar-pembesar yang sudah menzalimi Nabi itu. Nabi tidak provok orang. Nabi tidak pergi sebarkan apa tu bibit-bibit benci. Mana dah? Kita ampun maaf sahabat yang mulia. Kadang Islam sama Islam pun saling menanam bibit-bibit benci, itu yang dilarang. Nabi tidak, Nabi ajar kita ketika sudah memasuki itu, Nabi berdakwah dengan bebas tanpa gangguan, tapi Nabi tidak pernah mengungkit-ngungkit kezaliman orang-orang Quraisy kepada Nabi sebelumnya. Nabi terima dengan hati yang lapang, Nabi terima dengan hati yang tenang dan hati yang senang, bahkan Nabi mengajak seramai mungkin orang untuk kembali kepada Allah. Itulah kehebatan dakwah Nabi. Nabi tidak mengajak manusia kepada dirinya, tetapi Nabi SAW mengajak manusia itu kembali kepada Allah. Masalah yang berlaku, ampun maaf, sedikit barangkali yang perlu kita halusi dan kita hayati, dakwah kita itu juga harus begitu. Jangan kita terlampau mengajak orang kepada ideologi dan fahaman kita. Tidak boleh sahabat yang mulia. Kita diseru dan disuruh oleh Allah, ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang itu ke jalan Tuhan, bukan jalan kita. Jalan kita ini hanyalah metodologi ataupun manhaj ataupun uslub. Tapi kita tidak boleh mengekang ya orang lain dengan uslubnya. Yang penting akidahnya benar, Asy'ariyah Maturidiyah bermadzhabkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala alaih, kemudian tasawufnya itu Imam Ghazali Junayd al-Baghdadi, dan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri kita. Tapi soal uslubnya bagaimana? Ya terpulang. Kan ada orang senang dengan santai-santai, ada orang dengan seminar, ada enggak apa-apalah, apa saja. Yang penting apa dia? Jangan sampai kita menanam bibit-bibit benci, ya. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bawa orang apa ini berkongsi-kongsi pahala, berkongsi-kongsi dosa lah. Ya, orang dah tahu jadi tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pembukaan peristiwa perjanjian Hudaibiyah itu, Nabi tidak sedikit pun tidak menyentuh soal-soal apa yang telah berlaku sebelumnya. Nabi semarakkan dengan dakwah, Nabi betul-betul zahirkan sifatnya sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, kita pun berdakwah dengan cara begitu. Kita tonjolkan sifat rahmat bagi seluruh manusia. Tidak kira agama bangsa. Sentuhi mereka, santuni mereka dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah berkati kita. InsyaAllah kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat. Macam biasa, salawat jangan kurang. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Sabah FM. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
2: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
3: Kota Belud 101.5 FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Mizbah. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Segar Sabah FM bertemankan Ikhle dan juga Rafiq.
1: Ya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi Ikhle, apa khabar hari ini? Okey ke tidak?
0: Sihat, Rafiq sihat hari ini.
1: Alhamdulillah, biasalah. Kita hari-hari ini kan kena sihat. Walaupun kurang sihat. Maksudnya sana tu kan, pandai-pandailah kau cari ubat.
0: Kalau tidak sihat, ada yang dengar sekarang ini kan, kalau tidak sihat, jangan lupa makan ubat. Makan, ikut masak kan. Dan paling penting kamu kena layan segar dari semasa ke semasa, sebab kami akan kasih kawan kamu sampai pukul 10 pagi.
1: Okey, seperti biasa selepas ini kita akan kongsikan info trafik dan juga info cuaca untuk anda. Kita mulakan segar edisi Khamis hari ini.
0: Terus layan Segar Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: info cuaca hari ini. Baik, kita kongsikan info cuaca untuk hari ini 14 Mei 2026. Kalau sebelah pagi ni Rafiq, di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di kebanyakan tempat. Manakala di pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga Kudat, hujan di beberapa tempat.
1: Tadi saya sampai pun macam lambat sikit lah. Macam gelap-gelap lagi masih awan tu kan. Walaupun kan, sudah pukul 5.30.
0: Okay.
1: Baik, sebelah petang pula dijangkakan ribut putih di beberapa tempat di kawasan pedalaman Pantai Barat, Tawau serta Sandakan, hujan di beberapa tempat Kudat dan tiada hujan untuk wilayah Persekutuan Labuan. Itu ramalan cuaca sebelah petang.
0: Kalau malam pula di Tawau, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Sandakan dan juga wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat. Manakala di Kudat, tiada hujan.
1: Begitulah ramalan cuacanya dari pagi sampailah ke malam ini. Untuk hari Khamis ni kan.
0: Betul.
1: Jadi apa-apa pun rancang pun jalanan anda, jika anda ingin mengetahui ramalan cuaca seterusnya, seperti biasa kami kongsikan setiap hari tu kan, aplikasi My Cuaca, anda boleh matur aplikasi tersebut atau lunsuri saja laman sesama met.gov.my.
0: Ya, betul. Okey, kita teruskan Segar Sabah FM. Selepas ini kita akan dapat ikuti info traffic. Sabah FM.
1: Bagus, Bang.
0: Info cuaca hari ini.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita lihat bagaimana info trafik ketika ini 6.18 pagi. Kita mulakan dahulu di berdekatan dengan Hospital Tuaran pagi ini. Masa pemanduan anda dilaporkan lebih kurang 3 minit ketika ini. Dan kita beralih ke Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah. Lebih kurang 6 minit pagi ini masa pemanduan anda. Dan kita kongsikan juga Jalan Tuaran Bypass ketika ini bagaimana 6 minit masa pemanduan anda, 6 hingga 10 minit. Dan kita kongsikan terus untuk Jalan Merdeka UMS menuju ke Taman Awam Tok Likas pagi ini 6 hingga ke 10 minit juga masa pemanduan anda dilaporkan. Dan kita kongsikan terus untuk Jalan Kompleks Sukan Kota Kinabalu Likas lebih kurang 3 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dan kita kongsikan lagi Jalan Damai menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 3 hingga ke 5 minit setakat 6.19 pagi. Kita kongsikan terus untuk Jalan Kolam Minintot menuju ke Penampang 5 minit masa pemanduan anda dilaporkan ketika ini. Manakala untuk Jalan Kolam menuju ke Kota Kinabalu 4 minit masa pemanduan anda dilaporkan. Bagaimana pula keadaan untuk lalu lintas di KK High School pagi ini? Jalan Bunga Raya menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 5 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda. Kita kongsikan terus Jalan Pintas Penampang sehingga ke persimpangan 4 jalan lintas lebih kurang 2 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda ketika ini. Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang 9 minit dilaporkan pagi ini. Dan Jalan Penampang Papar Lama menuju ke Penampang 6 minit juga masa pemanduan anda dilaporkan ketika ini. Dan yang terakhir, Jalan Meruntuh menuju ke Putatan 8 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda. Setakat 6.20 minit pagi, kami akan kongsikan lagi info trafik untuk anda dalam Segar Lebih Menyegarkan dari masa ke masa.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Gak lebih menyegarkan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Hati-hati memandu yang sedang memandu ketika ini. Terima kasih kerana terus layan segar Sabah FM.
1: Ya, betul. Sudah pun 6.46 minit pagi. Seperti biasa kita kongsikanlah mutiara kata pagi ni kan. Kalau setiap langkah langsung sampai ke tujuan kamu tu, nanti kamu lupa bahawa betapa berharganya perjalanan ini. Maksudnya di sini ni kan, janganlah terus cepat sampai terus ke tujuan tu. Jadi pastinya ada onak duri yang dilalui tu. Jadi onak duri itulah yang akan membuatkan kita rasa macam berharga sangat perjalanan itu bila sampai sudah ke penghujungnya nanti.
0: Setiap yang ujian yang kita hadapi ada sebenarnya hikmahnya, supaya kita boleh ingatlah kan macam mana kita boleh sampai di tempat itu.
1: Betul. Sama jugalah dengan kejayaan kita miliki sekarang, macam mana sebelumnya itu kan sampai kita sekarang ni kan, bila di flashback balik dengan izinnya gitu kan.
0: Betul. Kalau ingat dulu-dulu kalau kita mau pergi cari kerja tu, belum ada Facebook, belum ada sosial media. Kita jalan kaki pergi cari kerja, adalah sampai, usahanya kan.
1: Sampai tu air pun melimpah tempat saya je lah.
0: Naik bus
1: hujan-hujan kan, naik bus kan. Pengalaman lah macam mana dulu kan, jadi sekarang tu itulah maksudnya.
0: Betul. Jadi apapun ujian anda yang anda hadapi sekarang ini, berfikiran positif saja, sebab pastinya akan dibayar dengan sesuatu yang indah.
1: Tapi jangan mengharap pula.
0: Ya, betul. Jalani hidup dengan tenang.
1: Tenang sahaja. Baik, selepas ini kita akan kongsikan info yang mana untuk anda dalam segar lebih menyegarkan.

Info Traffic di Segar Sabah FM. 7.20 minit pagi, kita kongsikan info trafik untuk anda yang menggunakan laluan dari Pengalat Lokawi menuju ke Putatan. Ketika ini mengambil masa pemanduan lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Manakala untuk anda yang menggunakan laluan di Pan Borneo Highway di Papar menuju ke Putatan, mengambil masa pemanduan lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Dan seterusnya juga kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Merentum sehingga di Putatan akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Agak perlahan tetapi masih lancar lagi. Manakala di KKIA ketika ini agak perlahan tetapi masih lancar lagi, mengambil masa lebih kurang 3 minit masa pemanduan anda. Dan berikutnya juga kita kongsikan untuk anda yang menggunakan Jalan Penampang Tambunan menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Ketika ini agak perlahan juga, mengambil masa pemanduan lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Manakala untuk Jalan Penampang Papar menuju ke Pusat Bandaraya, mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Dan seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Pintas Penampang, ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu ketika ini semuanya lancar, tidak apa-apa kesesakan dilaporkan. Tetapi untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Kolam menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu akan mengambil masa

0: sebesar lebih kurang 7 hingga ke 8 minit. Dan seterusnya juga kawasan tumpuan yang lain antaranya jalan lintas menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Jalan Tun Fort Stevens ketika ini agak perlahan dan dilaporkan akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Begitu juga untuk Jalan Tun Fort Stevens dari Menara Kinabalu hinggalah di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Dan berikutnya pula kita kongsikan untuk anda yang menggunakan Jalan Tuaran Bypass. Selepas SMK Bandaraya Kota Kinabalu menuju ke SMKA Tun Ahmad Shah, ketika ini juga perlahan mengambil masa lebih kurang 14 hingga ke 15 minit. Manakala untuk Jalan UMS, Jalan UMS menuju ke Menara Kinabalu dari Wan Borneo mengambil masa lebih kurang 16 hingga ke 17 minit. Dan tumpuan seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan Jalan Politeknik. Jalan Politeknik ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit, manakala untuk yang menggunakan laluan di berhampiran dengan Intan Kampus Sabah 22 minit masa pemanduan ketika ini. Dan berikutnya juga di sebelah Jalan Tuaran dari Jalan Tebobon dari Bandar Sirah menuju ke Jalan Tebobon akan mengambil masa lebih kurang 18 hingga ke 20 minit. Terakhir sekali kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran, ketika ini agak perlahan tetapi masih lancar akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Jika anda ada sebarang laporan trafik, anda boleh hantar kepada kami 019-490-4848.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
4: Sabah FM. Bagus bah.

0: Sabah FM, bagus banget. Terima kasih kerana terus bersama dalam Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Ya, masih lagi bersama Rafin dan juga Iklay pagi ini. Terima kasih terus stream Sabah FM dan sedia frekuensi Sabah FM dan juga aplikasi RTM Klik. Anda juga boleh dengar Radio Sabah FM melalui portal radio.rtm.gov.my. Sebentar lagi tepat 8 pagi kita akan kongsikan berita utama Sabah FM. Antara tajuk-tajuk berita utama Sabah FM pagi ini adalah Kerajaan Negeri tangguh pelaksanaan AKPS dan SPRM terbuka terima aduan berkaitan rasuah. Sebentar saja lagi, tepat 8 pagi. Yang ini kami berkongsikan kepada anda ni, World Guinness Book of Record. Wow. Guna rambut angkat beban 75 kg. Oh. Kuatnya rambut dia ni.
0: Okey, apa dia guna ni?
1: Ini berlaku di Mexico City, di mana perempuan ini bernama Diana Elizabeth Beatriz Hermosillo, seorang penghibur sarkas yang sangat berbakat besarlah di Mexico ni, kerana dia mencipta rekod dunia baharu dengan mengangkat beban seberat 75 kg menggunakan rambut kategori wanita.
0: Oh my god.
1: Jadi selama 26 tahun Diana sudah melakukan aksi lagak ngeri luar biasa dengan tubuhnya, namun mungkin tidak ada yang seteruk cabaran memecahkan rekod terbaharunya menggunakan rambut yang ialah beban yang berat dengan menggunakan rambut kan. Apalah jadi rambutnya nanti tu.
0: 75.35 kg ya diangkat dengan rambutnya. Satu saya mau tanya ni, apa sebenarnya shampoo dia guna ni?
1: Dia bukan guna shampoo, dia melatih dia punya fizikal tu kan. Shampoo tu ialah tengok
0: macam mana nak gugur.
1: Macam belum gugur lagi tu saya tengok. Tengok rambut bersinar sinar. Jadi dia sangatlah menjaga protein dia punya kesihatan tu kan. Jadi itulah. Jadi difahamkan juga rekod itu sebelum ini dipegang oleh pengangkat berat dari India, Asha Rani, mengangkat 55.6 kg.
0: Wow.
1: Jadi ada juga lah rekod sebegini kan yang menjadi ialah pertandingan kan, untuk sebagai rekod dunia. Mungkin Iklay boleh juga lah kasih naik 76 kg.
0: Saya rasa kalau 75.35 ni berguguran rambut saya tertarik. ini ngam ni, kena ambil untuk iklan shampoo ni. Ya betul.
1: Jadi si Diana ni, dia ialah membuatkan aksi, buat aksi sebegitu dengan 6 kepingan beban diikat pada tocang rambutnya.
0: Kalau tengok daripada gambar ni kan, dia angkat dengan rambut dia ni dengan bebanan 75 kg tadi itu, kira macam boleh tercabut sejak tu rambut-rambut kalau angkat beratnya tu.
1: Dia bukan angkat seangkat begitu saja tau. Dia ikat. Dia ikat rambut tu, ditocang rambut tu, ikat beban tu selama 14 saat. Dia bukan sekadar angkat daripada lantai dan letak balik, tapi dia tunggu 14 saat baru dia dekapkan tangan dia ke sisi.
0: Masalahnya kan Rafiq, masa dia latihan tu berapa kali dia angkat tu?
1: Saya rasakan dia minta orang-orang sekeliling untuk tarik rambut dia. Tapi mungkin ada cara dia lah. Betul. Kan, dan pemakanan juga. Tapi jangan tiru aksi ini. Aksi ini dilarang untuk tiru. Ini sebagai info saja. Yep. Di mana rekod dunia lah kan.
0: Manalah tahu kan, mau try-try rambut kuat ke tidak. Tapi ini dilakukan oleh profesional sahaja. Okay, ya.
1: Jangan tiru aksi ini. Ini sebagai hanya untuk pengetahuan yang mana ada rekod dunia telah dicatat. Okay, itu sajalah.
0: Okay, kita teruskan bersama dalam Segar Sabah FM. Selepas ini, Rafiq, kita terus saja layan Sabah FM. Bagus, Ba.